0: 777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adang Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
3: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
4: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
3: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jamaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci, Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
6: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
7: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
8: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
7: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
8: Ini apa, perasaan gimana?
6: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifah Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
9: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
10: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. dan di jamaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
9: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12 lebih 15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
11: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
10: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir tadi.
11: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
5: Laporan Khusus.
12: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
13: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
12: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
14: This issue in the spirit of good neighborliness.
15: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: And for the region as a whole.
12: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
16: Amid forces that threaten multilateralism.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
12: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi. Piala Dunia hadir menemani pendengar semua 30 menit ke depannya hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Pendingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terkait dengan informasi Piala Dunia di pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda ya dari tirto.id untuk pendengar semua, bahwa pada pertemuan besar Asian Football Confederation AFC di Vancouver, Kanada, menjelang Piala Dunia 2026 ini delegasi Federasi Sepak Bola Iran tidak hadir ya. Absennya Iran ini tentu menimbulkan perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat. Dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun tidak ada pembahasan khusus mengenai status partisipasi Iran dalam turnamen maupun kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan mereka di Amerika Serikat akibat konflik politik yang sedang berlangsung. Dan muncul kekhawatiran ya pendengar, dan dalam situasi tersebut belum dipastikan absennya apakah perwakilan Iran disebabkan oleh penolakan visa atau kendala administratif lainnya. Namun dalam acara tersebut disebutkan bahwa Iran akan tetap menerima simbol penghargaan partisipasi mereka sebagai delegasi hadir. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengumumkan kesiapan penuh tim sepak bola nasional mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ya. Atas perhatian Menteri atas perintah Menteri pemerintah Iran Fatemeh Mohejerani kepada televisi pemerintah Iran di 23 April kemarin ya, menjelaskan bahwa persiapan yang diperlukan bagi mereka untuk partisipasi tim yang membanggakan dan sukses telah dilakukannya. Di sisi lain, FIFA juga menaruh kepercayaan jika timnas Iran tetap akan berlaga di Piala Dunia. FIFA juga menegaskan bahwa jadwal pertandingan Iran tidak akan diubah, tetap mengikuti keputusan yang telah ditetapkan sejak Desember kemarin. Dan sebelum meningkatnya eskalasi konflik ini antara Amerika dan Israel pada Februari 2026. Meski sebelumnya pihak Iran telah meminta FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain seperti Meksiko, namun usulan tersebut ditolak. Presiden FIFA Gianni Infantino juga menekankan pentingnya sepak bola sebagai sarana pemersatu di tengah ketegangan global. Dalam pidatonya ia menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam situasi yang sangat sensitif, sulit dan berbahaya akibat berbagai konflik internasional, sehingga sepak bola harus menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat, bukan justru terpecah oleh politik.

Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah langkah penting untuk mengangkat generasi mendatang dari jerat kemiskinan.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: thinking tomorrow we might really do L.A. There's the Gallery of American Indian Art. There's the California State Gallery. There's actually this new place, the Rabowitz, which is kind of the place for abstract expressionism. Is that...
1: Masih menemani Anda pendengar di informasi terkait dengan Piala Dunia di siang ini ya pendengar, bahwa ketidakhadiran delegasi untuk Anda ya pendengar di saat ini, bahwa Shin Tae-yong resmi menangani timnas Indonesia lagi, namun bukan tim sepak bola melainkan mini soccer atau football 17. Salah satu agenda terdekat yang bakal dijalani timnas football 7 di bawah asuhan STI adalah tampil di Italia pada tahun 2026 ini. Dan pendengar, Italia juga menolak usulan untuk menghentikan Iran menjadi salah satu peserta di Piala Dunia 2026 ya. Ide ini dianggap memalukan dan tidak pantas. Usulan tersebut datang dari seorang utusan khusus Amerika Serikat bahwa yang mengungkapkan ide kepada Presiden FIFA bahwa tim nasional Italia bisa menjadi pengganti jika Iran batal tampil di Piala Dunia mendatang. Menurut Sampoli, gagasan ini bukanlah permintaan ya, melainkan rencana cadangan apabila terjadi situasi darurat. Dan ia menambahkan menyebut usulan tersebut sebagai sebuah mimpi demi masyarakat Italia di diaspora Italia di Amerika, dengan alasan bahwa Italia memiliki legitimasi historis sebagai juara dunia 4 kali. Dan usulan pergantian peserta Piala Dunia 2026 ini mendapat penolakan dari para pejabat Italia ya. Mereka menilai bahwa kelolosan ke Piala Dunia harus ditentukan melalui prestasi di lapangan, bukan melalui intervensi politik. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, secara tegas menyatakan bahwa gagasan tersebut tidak pantas karena bertentangan dengan nilai sportivitas. Selain itu juga, Presiden Komite Olimpiade Italia, Luciano Buaviglio, dan pelatih terkemuka Italia, Gianni De Biasi, juga menganggap usulan tersebut diperlukan. Beliau merasa bahwa Italia tidak membutuhkan dukungan Trump dalam masalah seperti ini. Di tengah perdebatan ini, FIFA berusaha menjaga posisi netral dan konsisten ya. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa Iran pasti akan datang dan seharusnya bermain karena olahraga idealnya berada di luar ranah politik. Dan tim Iran pasti akan datang, mereka benar-benar ingin bermain dan mereka harus bermain karena olahraga harus berada di luar politik. Hal ini disampaikan Infantino kepada CNBC Invest in American Forum. Di sisi lain, situasi Iran sendiri sebenarnya belum berubah secara resmi ya, karena tim nasional Iran tetap dijadwalkan berlaga di Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat dengan pertandingan grup di sekitar Los Angeles dan Seattle pada bulan Juni.

0: Ma, ini kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih menemani Anda di saat ini pendengar berbagai informasi terupdate dari FIFA ya pendengar, untuk Anda info terkait dengan Piala Dunia 2026 dan untuk pendengar semua yang mungkin di saat ini ada bersama kami ya. Informasi bahwa benarkah ada playoff tambahan menuju Piala Dunia 2026 sebagai antisipasi absennya timnas Iran. Jika benar, apakah timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang ikut berlaga? Piala Dunia 2026 akan digelar pada Juni sampai Juli mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun ketika turnamen akan dimulai kurang dari 2 bulan lagi, sebulan lagi ya, masih banyak isu mengemukakan soal partisipasi. Dan ini menurut FIFA, jika ini terjadi, FIFA sebagai pemilik turnamen Piala Dunia tentu harus mempersiapkan rencana lain. Dan namun jurnalis ESPN Luis Carlos Largo pekan ini menyatakan bahwa FIFA menggodok metode untuk mencari tim cadangan apabila Iran benar mundur. Dikatakan oleh Largo melalui media sosialnya bahwa dua negara Eropa dan dua negara Asia menjadi favorit untuk mengikuti playoff tambahan tersebut. Dan tim nasional Italia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu peluang terakhir bermain di Piala Dunia 2026. Dan FIFA mempelajari kemungkinan menggelar playoff tambahan dengan dua negara Eropa ya dan dua negara Asia ya, sebagai antisipasi timnas Iran mundur. Ada peluang bahwa kesimpulannya akan diambil pada 30 April. Dan Largo tidak menyebutkan atau memberikan kisi-kisi negara mana saja yang akan diajak ya bermain di playoff tambahan, karena sekali lagi dalam segala kemungkinan masih bisa terjadi, terutama menyangkut kriteria negara yang akan diajak bermain. Baby.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Ya, berbagai acara yang sudah kami hadirkan dari pagi hingga siang ini, kita sudah ada di menit ke-55 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya pendengar, tapi kami masih terus hadir dengan berbagai acara. Di saat ini Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar, selamat menikmati suasana siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

kasih untuk Anda pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Apa kabar untuk Anda pendengar? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang baik adanya. Di saat ini pendengar, ada yang ingin memberikan sedikit kehebohan dalam artian tanggapan Anda, atau juga mungkin berbicara mengenai sepak bola Piala Dunia 2026 ini dengan fans atau juga klub-klub favorit Anda, unggulan Anda, boleh saya nantikan di 0813-5624-5886 seputar Piala Dunia. Apa yang Anda pikirkan tentang Piala Dunia 2026 kali ini, pendengar? Apakah akan melahirkan sejarah baru dalam artian klub baru, atau juga memang pemain-pemain yang ada yang sering kita ketahui mereka ini yang tetap akan menjadi pencetak gol terbanyak untuk Piala Dunia 2026, atau seperti apa? Saya nantikan Anda di WhatsApp kami, pendengar, nanti akan saya bacakan ya di 0813-5624-5886. Dan kita lihat lagi terkait dengan hal tersebut, kebijakan FIFA ya memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim. Ini pada Piala Dunia 2026 menuai berbagai tanggapan dari pengamat sepak bola dunia. Dengan format baru, tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 32 besar. Dikutip dari sumber yang ada, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan memperluas akses dan peningkatan daya saing. Ia menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi milik seluruh dunia, bukan hanya negara-negara tertentu. Menurut Anda seperti apa? Boleh-boleh dengan kami di sini, pendengar. WhatsApp yang kami siapkan untuk Anda, mengirimkan pesan Anda ya, boleh. Atau juga pesan suara, boleh nanti kami putarkan. 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886. Pesan singkat Anda atau voice note Anda juga boleh. Kalau telepon nanti di 0911-383-4921.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

silakan pendengar, saya nantikan Anda ya yang ingin memberikan tanggapan Anda mengenai kompetisi yang ada, yakni Piala Dunia 2026 yang mempunyai cerita tersendiri dengan sejarah baru begitu pendengar. 2026 ini ceritanya nanti seperti apa, kita akan lihat perkembangannya aja ya dalam persiapan masing-masing tim yang akan melaju ke Piala Dunia 2026 ini.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi turnamen sepak bola terbesar ya sepanjang sejarah dengan jumlah peserta yang meningkat signifikan. Ajang yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam kompetisi dunia. FIFA menetapkan bahwa turnamen ini pendengar akan diikuti oleh 48 tim nasional, meningkat dari sebelumnya 32 tim. Dengan perubahan ini, jumlah pertandingan juga bertambah dan membuka peluang lebih besar bagi negara-negara di berbagai konfederasi untuk berpartisipasi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal FIFA dalam pernyataan resminya menyebut bahwa ekspansi ini merupakan bagian dari upaya globalisasi sepak bola.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Dan terkait dengan Piala Dunia ya, format baru juga mencakup pembagian grup yang lebih kompleks dengan tambahan fase gugur. Sistem ini diharapkan tetap menjaga kompetitivitas sekaligus peningkatan daya tarik turnamen bagi penonton global ya. Nah, berdasarkan data FIFA, edisi 2026 ini akan menjadi yang pertama digelar di 3 negara sekaligus menjadikannya tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Kita akan lihat nanti perjalanan Piala Dunia 2026 ini seperti apa. Seru juga pastinya, euforia juga pasti masing-masing kita dengan pilihannya ya, negara mana begitu misalnya. Kalau Anda sendiri lebih jagokan siapa nih pada negara?

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dengar sajian kami untuk Anda di siang ini, pendengar Figur Inspirasi. Kami merencanakan untuk menghadirkan narasumber yang ya mungkin juga Anda tahu dan kenal pastinya ya, mempunyai banyak sepak terjang untuk Maluku juga. Figur Inspirasi kali ini akan menghadirkan anggota Komisi 5 DPR RI, Ibu Saadia Uluputi ST. Kita akan berbicara bagaimana mengenai pergerakannya hingga saat ini seperti apa, begitu ya pendengar. Bersuara untuk Maluku ketika perempuan memimpin perubahan. Gambarannya kami masih menantikan narasumber kami dalam pembicaraan yang seru siang ini.

Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menjanjikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan: keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Layla, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Saadia Lopoti adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan nanti akan kami hadirkan untuk Anda di sajian kami, figur inspirasi sesaat lagi.

Dan pendengar, seperti yang kami informasikan di sebelumnya, saatnya kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini di Figur Inspirasi. Saya sudah bersama dengan narasumber saya di sini yang luar biasa. Saya sangat beruntung begitu bisa langsung berbicara bersama dengan Sri Kandi asal Maluku, yang Anda juga sangat kenal, familiar ya dengan keberadaan beliau di Senayan sana. Banyak perjuangan yang sudah ia lakukan hingga kini. Tapi kali ini kita akan berbicara mengenai sisi lain. Sisi lain, kalau yang biasanya Anda lihat, yakni dia ada di sidang paripurna dan lain sebagainya. Bagaimanakah perjalanan seorang Sa'diah Ulu Putih hingga bisa duduk di Senayan sana? Pada kali kami hadirkan untuk Anda dalam Figur Inspirasi.

0: Pregar, kita akan berbicara mengenai bersuara untuk Maluku ketika perempuan memimpin perubahan. Serunya, saya bersama dengan Ibu Sadia Luputi, beliau yang adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Saya langsung saja, selamat siang Ibu, apa kabar?
1: Siang, maju, baik.
0: Agak terlambat nih, karena mungkin kunjungan ke daerah longsor semalam gitu ya?
1: Iya betul,
0: wow.
1: Tadi agak terlambat. Tadi pas mau keluar, ada yang masyarakat yang WA
0: ya.
1: Gitu. Menyampaikan aspirasi via WA, kebetulan saya di rumah, langsung kontak ke BWS Maluku, Balai Wilayah Sungai, agar bersama-sama meninjau longsor, karena berhubungan juga dengan tusi mereka, dan juga saya sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, langsung bisa datang, melihat, mendengar, dan juga menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan secara cepat, dan juga bisa ada mitigasi-mitigasi yang dilakukan agar tidak terjadi korban berikutnya gitu. Karena setelah tadi kami kunjungi itu ada kali yang terbendung gitu ya. Dua batang kali terbendung sehingga membendung air gitu. Khawatirnya jangan sampai terjadi YLA part 2 gitu. Karena kalinya terbendung namanya longsor itu membendung air sehingga khawatirnya di musim hujan seperti ini karena derasnya air hujan bisa terjadi banjir bandang gitu.
0: Betul.
1: Sehingga masyarakat-masyarakat yang di situ juga sudah menyampaikan dan alhamdulillah kami juga sudah datang bersama tadi BWS Maluku untuk sudah di video drone kan dan sekarang nih ada kajian-kajian cepat agar melakukan tindakan cepat
0: dan ada juga yang sudah diungsikan atau juga ya paling tidak diamankan dulu.
1: Ya ada sudah ada sosialisasi dan permintaan agar dievakuasi masyarakat yang khususnya daerah yang sudah terdampak longsor langsung sekitar 11 rumah. Itu di BTN Gedihu Indah.
0: Kalau dilihat dari ruang kerjanya Ibu tidak jauh-jauh juga dengan rumah dan rumah rakyat dan perumahan begitu Ibu ya?
1: Iya betul. Perumahan, pemukiman,
0: infrastruktur,
1: perhubungan, desa dan daerah tertinggal. Dan transmigrasi, BMKG dan Basarnas.
0: Siap. Dan artinya mengenai kondisi tersebut ada catatan tersendiri begitu untuk Provinsi Maluku ke depan agar pembangunan ini memang harus ada amdalnya dan lain sebagainya, begitu Ibu?
1: Iya, betul. Nah, kan Maluku ini memang kalau secara fakta geografis kan luasannya laut ya. Laut dan batasan pulau-pulau kita ada 1.430 pulau. Kemudian juga luasan Maluku 92,73% ya tadi dari pulau. Tapi topografi daratannya ini perbukitan ya, bukit-bukit dan juga struktur-struktur tanah yang ada di tebing-tebing itu justru ada pemukiman-pemukiman gitu ya, ada pemukiman, ada rumah-rumah masyarakat yang dibangun di sana gitu. Padahal kan kalau dalam dalam undang-undang aturan perundang-undang kita tentang

0: lebih dari 30% ruang-ruang hutan itu digunakan untuk pemukiman.
1: Okay.
0: Gitu. Nah, ini juga masih sebenarnya harus bisa diingatkan kembali gitu, yeah, agar di mana daerah yang kita bisa menjadikan itu tuh adalah ruang terbuka hijau, kemudian yeah, juga ada daerah-daerah pemukiman.
1: Okay.
0: Tapi kan karena laju perkembangan penduduk juga sudah sangat yeah, tinggi gitu, sehingga memang masyarakat ya cari tempat gitu,
1: iya, kan, betul,
0: sesuai dengan fakta kita di Maluku.
1: Siap.
0: Tidak ada tempat lagi gitu, tapi memang harus ada RT/RW yang harus disiapkan oleh pemerintah.
1: Oke. Pendengar, saya bersama dengan Ibu Sadia Luputi ya. Beliau merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Di awal tadi kita ingin melihat sisi lain begitu. Kalau tadi bagaimana beliau sebagai seorang anggota Komisi 5 DPR RI. Nah, kali ini kita lihat bagaimana mengenai Ibu Sadia. Seperti apa sih seorang Ibu Sadia ini? Di awal banyak masyarakat mengenal memang hari ini beliau sebagai anggota DPR RI, tapi kalau kembali ke masa kecil begitu, kembali kepada kehidupan sebelumnya, seorang Sadia di zaman SD itu seperti apa sih? Sangat apa ya? Friendly dengan teman-teman atau seperti apa sampai sekarang nih berbicara mengenai Sadia Uluputi, semua orang tahu begitu di mana-mana gitu. Bahkan kalau kita nonton YouTube aja, bagaimana ibu menyampaikan aspirasi itu dengan semangat yang luar biasa, Ibu Sadia.
0: Iya ya, kita belum menyapa pendengar.
1: Boleh, boleh, boleh.

0: sisi lain dari seorang politisi yang hari-harinya pas dilihat sedang menyampaikan suara lantang di Senayan sedang turun ke masyarakat gitu. Karena hari ini dari RRI meminta saya mungkin mengeksplor sedikit cerita masa kecil ya. Nah, biasanya kan banyak tokoh itu ada yang menulis biografi ya, ada yang menulis tentang apa sih masa kecilnya atau sisi lain kehidupannya. Banyak juga yang ingin menulisnya, misalnya masa kecil saya. Tapi terlepas dari itu semua, memang ya saya kalau dalam biografi itu tercatat sebagai anak petani.
1: Anak petani.
0: Bapak petani.
1: Wow.
0: Ibu juga petani. Anak ke-8 dari 8 bersaudara.
1: Oke, okay, yang bungsu.
0: Tapi selain anak petani, bapak dulu juga nelayan. Okay. Gitu. Jadi punya bodi jaring bobong gitu di tahun itu ya, tahun 70-an.
1: Oke.
0: Okay. Tahun 70-an sudah sehari-hari beliau itu sudah merambah pekerjaan di laut.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi masa kecil saya biasanya juga ikut bapak gitu ketika misalnya mancing ikan atau biasa dulu bapak juga setelah dari jaring bobong itu bikin bubung. Nah, saya kecil itu bapak sudah purna dari jaring bobongnya ke Buru, ke Buru Selatan, ke SBB gitu untuk nelayan itu, nelayan bobong gitu.
1: Daerah mana, Ibu?
0: Itu daerah Seram Barat.
1: Seram Barat.
0: Jadi Manipa, Kelang, Wano itu daerahnya fishing groundnya bapak. Gitu. Juga di Buru gitu, Buru Selatan. Gitu. Jadi waktu saya pada saat dari DPRD provinsi mau calon ke DPR RI, ketika misalnya saya mengenalkan diri sebagai

orang saudara gitu dari negeri lima juga yang datang buang jaring gitu istilahnya, buang jaring di sini gitu. Terus saya tanya siapa, nah namanya, terus mereka sebut bapak nama Muhammad Hussein, panggil abad gitu. Saya bilang itu bapak saya. Mereka langsung, ya kami langsung bisa bercerita banyak gitu. Jadi selain petani cengkeh pala gitu kan, waktu kecil kami biasa gitu, biasa kalau panjat pala biasa gitu. Biasa kalau musim pala tiba, papa suka ngajak, ayo kita ke kebun gitu. Belah pala, jadi saya tahu belah pala, saya tahu bagaimana tanam pala dan juga tahu mana pala jantan, betina gitu. Pala laki-laki dan perempuan gitu. Sudah tahu kalau tanamnya bagaimana, berbuahnya gitu. Sudah diajarkan bapak. Cengkeh juga. Jadi cerita waktu di Komisi 4 kemarin, pas ada rapat gitu dengan kementerian, suatu saat ketika saya menyampaikan tentang perkebunan, tentang pala cengkeh, ada dirjen gitu, dirjen perkebunan bilang gini, Bu Sadiyah jangan ngajarin saya ya tentang pala cengkeh, karena itu saya belajar dari kuliah gitu. Saya bilang, bapak juga jangan ngajar saya karena saya lahir dengan pala dan cengkeh gitu. Nah beliau jadi, oh gitu ya, jadi ibu sudah tahu pala cengkeh, iya saya ini

0: ibu petani, SD, SMP masih sangat ya ini banget, anak kampung banget gitu loh, anak desa yang setiap misalnya musim cengkeh pasti ke hutan gitu, dengan teman-teman gitu. Jadi kami tuh ya kalau mau dibilang tuh kayak petualangan di kebun dan juga di laut tuh sudah biasa.
1: Pantasan ibu, saya beberapa kali lihat story ibu di WhatsApp itu, yang lain udah panik dengan ombak, ibu kayak santai-santai aja.
0: Iya, ya itu juga itu mungkin karena apa ya, turunan ininya orang tua kali ya, darah lah istilahnya gitu. Darah memang orang tua itu pelaut dan mereka tuh sudah dari bapaknya mungkin ya, dari bapaknya beliau juga sudah seperti itu. Jadi kami tuh kayak ini kayak sudah bersahabat dengan ombak gitu.
1: Ya, mau sebesar apapun itu terbiasa dari kecil bahkan ya.
0: Benar. Pernah di Laut Banda ya, kita tahu kan Laut Banda itu begitu tingginya. Saya pernah dari pulau, dari Banda Neira ke Pulau Ai nih. Kalau orang Pulau Ai itu bilang kalau ombak memang ombak gitu. Suatu saat kami tuh bisa menembus ombak, pas datang, pas mendarat di Pulau Ai mereka bilang, ibu kok berani sekali gitu, ini musim ombak loh, kemarin tuh kapal tenggelam gitu. Tapi saya bilang sudah tidak ada lagi pilihan gitu. Nah besoknya masih ombak, masyarakat sudah larang, ibu jangan, saya bilang saya sudah punya agenda lain gitu.
1: Jadi mau tidak mau harus turun gitu.
0: Mau tidak mau sudah kita tawakal saja gitu.
1: Jadi
0: kalau di laut, pernah tuh dari Buru ya, dari Buru ke Batabual di musim timur seperti ini Bang Bro, gitu. Pas dari Batabual itu jam 7.
1: Wah. 7 pagi.
0: 7 malam.
1: Tujuh gelap, malam gelap. Gitu.
0: Karena memang harus kembali di ini, tapi karena masyarakat masih minta untuk bertemu lagi gitu. Akhirnya kami bisa keluar malam, sudah bikin janjian di Buru. Gitu. Terus masyarakat bilang, "Ibu, tahan dulu gitu karena ombak." Saya bilang, kita tawakal saja karena sudah bikin janji. Jadi pas keluar tuh memang sudah ombak. Bayangkan 2 jam dihantam ombak di Teluk Kayu Putih kalau tidak salah, dan Tanjung Keramat. Itu kata orang guru itu, kalau ombak di situ memang dahsyat. Saya bisa merasakan betapa, kalau jadi sekarang kalau orang Batabual bilang ombak, saya sudah bisa merasakan emang ombak Batabual seperti apa. Karena itu dengan bukan kapal besar ya, dengan perahu, apa namanya, bodi pacing tonda itu menghantam ombak tuh sampai saya harus menahan ombak dan bilang, kita sama-sama melaksanakan amanah gitu. Engkau melaksanakan amanah Tuhanmu dengan ini ombak yang bergulung tinggi, saya juga melaksanakan amanah, hanya saya butuh jiwa yang kuat aja gitu untuk bisa melewati masa-masa itu. Ini apa ya, biar kita juga tahu gitu, bagaimana tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat misalnya harus ada urusan cepat, mereka bisa melewati masa-masa seperti itu.
1: Apakah karena ombak yang tinggi atau juga pohon juga yang tinggi dengan aktivitas ya ambil hasil pala itu, cengkeh juga, atau pengalaman dari ibu sendiri seperti apa yang membentuk keberanian ibu itu untuk memilih jalan mengabdi untuk masyarakat?
0: Ya, ini mungkin takdirnya saya karena saya sih latar belakangnya teknik nih Bang. Teknik sistem perkapalan. Orang sarjana teknik permesinan kapal, kemudian ditakdirkan untuk menjadi politisi gitu. Kalau ada yang tanya apa hubungannya, saya bilang ya banyak sih hubungannya gitu. Karena untuk menggerakkan mesin politik itu, menggerakkan politik butuh mesin-mesin politik gitu ya. Dan strategi tips itu yang menerpa kami seperti ini itu karena kami pernah diterpa ya dalam didikan-didikan yang disiplin, keras, dan juga bagaimana bisa menghubung, membuat titik menjadi garis, garis menjadi ruang, dan satu ruang itu tuh bisa mengarungi sebuah bahtera, tercipta bahtera dan mengarungi satu samudra gitu. Nah itu sebuah filosofi gitu ya, bahwa kehidupan ini kan memang punya satu tantangan ya, dan juga tujuan gitu. Tapi terlepas dari itu, ada suatu masa di mana tahun 90-an ketika lulus itu kan masa itu masa Orde Baru, akhir Orde Baru kan.
1: Ya,
0: jadi
1: 90-an.
0: Orde Reformasi lah istilahnya. Pada saat Orde Reformasi itu kan dulu kan saya juga aktivis gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pernah jadi ketua bidang perempuan Lembaga Dakwah Kampus, kemudian di Kastrat kami Maluku, sebelumnya IMM gitu.
1: Ya.
0: Artinya bahwa pernah berorganisasi gitu, dan di organisasi juga kami diajarkan untuk bagaimana karakter peduli dibangun gitu.
1: Okay.
0: Peduli ketika ada satu persoalan di masyarakat,
1: yeah,
0: kami juga bagaimana sih menganalisa atau membuat satu analisa-analisa solusi untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat gitu.
1: Yeah.
0: Pernah terlibat juga bagaimana dengan kerja-kerja bakti-bakti sosial ke
1: yeah
0: masyarakat. Nah, itu mungkin yang membuat kami kemudian merasa salah satu ruang
1: yeah
0: itu di politik untuk berjuang.
1: Okay.
0: Jadi alat perjuangannya, saya merasa salah satu alat perjuangan yang strategis untuk bisa peduli dan menyampaikan aspirasi ataupun persoalan-persoalan masyarakat itu kanalnya adalah politik.
1: Oke, ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kaum perempuan di luar sana begitu. Dan pengalaman ibu itu sendiri ya terbentuk ya dari kampus dan lain sebagainya begitu ya, dari situ akhirnya muncullah niat untuk bagaimana berjuang sampai ke Senayan begitu, sampai membayangkan bagaimana bisa sampai ke Senayan demikian adanya. Kalau dibayangkan lagi dengan seorang perempuan yang ingin mewakili suara masyarakat, entah itu di DPRD, kota maupun kabupaten, dan bahkan sampai ke provinsi, Senayan pernah terasa jauh bagi ibu kah, atau seperti apa yang mungkin saja menjadi keraguan di kala itu? Ini bukan menerjang ombak atau melihat tingginya pohon pala, tapi Senayan itu kan ya Senayan begitu ibu.
0: Sebelum ke Senayan kan saya di provinsi 2 periode.
1: Ya. Yeah.
0: Langsung ke DPR provinsi.
1: Oke. Okay.
0: Gak melewati DPR kabupaten.
1: Uh-huh.
0: Nah, kalau kita bicara konteks perempuan ya, di tahun 90-an itu dan bahkan di sampai di tahun 2004 pada pemilu yang saya ikuti itu.
1: Yeah.
0: Saat itu kehadiran perempuan itu masih menjadi sesuatu yang apa ya, tabu
1: ya,
0: dalam kutip. Ketika misalnya perempuan hadir di ranah-ranah misalnya politik gitu
1: ya.
0: Nah, politik kan penuh dengan dunia intrik lah
1: ya.
0: Gitu ya. Dan pada saat itu seperti juga ada keraguan di masyarakat
1: ya.
0: Bisa apa sih perempuan gitu
1: ya.
0: Masih sangat kurang, belum ada perjuangan perempuan 30% afirmasi gitu ya, afirmatifnya gitu. Sehingga kami, saya itu juga kayak gimana ya, juga pesimis untuk maju juga gitu. Karena pada saat maju pertama kalah Bang Jo.
1: Oke. Okay.
0: Kalah ya waktu pemilu 99-2004 kalah
1: yeah
0: gitu. Maju kalah.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu pemilunya sistemnya proporsional terbuka.
1: Oke.
0: Okay. Proporsional tertutup pakai nomor urut.
1: Iya. Yeah.
0: Saya nomor urut 2
1: yeah
0: kalah, padahal tidak sedikit juga pembelajaran yang saya rasakan pada saat itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kampanye terbuka gitu
1: yeah
0: ya, di lapangan terbuka, baru hadir pertama seorang sarjana teknik
1: yeah
0: merambah dunia politik kemudian belajar tentang gaya-gaya sosial, harus interaksi sosial kepada masyarakat kemudian
1: yeah
0: dalam masyarakat patriarki seperti tahun itu
1: yeah
0: benar-benar saya merasa waduh sulit juga ya perempuan
1: yeah
0: saat itu ya gitu. Nah, kemudian di 5 tahun berikutnya saya diminta lagi oleh PKS gitu
1: yeah
0: ya, oleh rapat musyawarah di partai minta agar saya diminta untuk calon lagi ke provinsi. Pada saat itu saya sudah nyatakan tidak gitu.
1: Okay.
0: Saya nyatakan tidak gitu karena di satu sisi dalam keluarga kan sebagai ibu
1: yeah
0: saya punya anak-anak gitu yang masih kecil gitu. Tapi yang menjadi salah satu apa ya inspiring gitu ya. Ya kalau mau dibilang behind man inspiringnya saya itu suami.
1: Oke.
0: Okay. Suami yang justru memberikan apa ya, memberikan semacam supporting system.
1: Yeah, support system.
0: Supporting system saya terbesar pada saat itu suami.
1: Mm.
0: Suami menyampaikan jika apa Anda egois hanya untuk mengurus misalnya urusan di keluarga saja
1: yeah
0: itu sementara masyarakat juga masih juga mungkin membutuhkan Anda sebagai seorang aktivis pada saat
1: yeah
0: itu sudah hadir di politik kemudian juga sudah punya kajian-kajian bagaimana interaksi sosial, kemudian juga apa yang harus diperjuangkan. Harusnya yeah. ini salah satu keterpanggilan yeah. gitu. Tidak sama dengan mungkin orang yang tidak tahu sama sekali gitu. Yeah. Anda tahu gitu kata yeah. suami. Ibu tahu gitu. Sama-sama loh, ayo kita kerjasama. Anggap saja perjuangan kemarin yang gagal itu bukan gagal gitu, tetapi keberuntungan yang telah beruntung punya pengalaman itu.
1: Yeah.
0: Jadi itu sudah ada data, sudah ada ini, teruslah berusaha gitu.
1: Yeah.
0: Coba ambil dari sisi-sisi perempuannya gitu.
1: Okay.
0: Kalau perempuan itu biasanya peduli, lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan yeah. masyarakat gitu. Bayangkan gitu, kata suami satu kata yang saya ingat, bayangkan ibu-ibu yang datang jualan di pasar
1: yeah.
0: bawa jualan-jualan mereka dari kampung di Lehitu sana
1: yeah.
0: datang lalu tidur di pasar jadi jibu-jibu, sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bisa berkembang gitu. Bayangkan ini di memori gitu, di kepala gitu, biar ada semacam daya apa ya, penguat gitu,
1: yeah.
0: bagi ibu. Nah ini apa ya, salah satu mungkin motivasi awal yeah. pada saat itu. Nah, by the way gitu ya,
1: yeah.
0: setelah tahun periode pertama di DPR provinsi kan saya kaget juga gitu.
1: Okay.
0: Kan perempuan baru pertama masuk dengan suara mungkin tidak terlalu besar, 3000-an gitu.
1: Yeah, okay.
0: Kemudian saya mulai belajar
1: yeah.
0: Nah, di periode pertama DPR provinsi saya belajar untuk bisa mengetahui
1: yeah.
0: sisi-sisi bagi seorang politisi apa sih yang harus disiapkan gitu. Saya mulai baca gitu ya, literatur
1: okay.
0: ya, ada beberapa buku dibeli oleh suami, kemudian saya juga beli gitu, dan belajar cepat
1: yeah.
0: belajar cepat. Nah di dalam pelayanan itu saya kemudian jadi tahu, oh ternyata masyarakat itu butuh apa ya, butuh ada semacam perantara atau ada semacam media untuk bisa menampung aspirasi mereka dan juga bisa memperjuangkan.
1: Yeah.
0: Saya mencoba hal-hal kecil.
1: Okay.
0: Gitu. Nah di periode keduanya suara saya tuh ada 9000-an, 8900 manjur. Jadi
1: yeah.
0: naiknya kalau berapa kali lipat ya, dari 3000 ke 9000, 3 kali.
1: Iya, yeah, 3 kali.
0: 3 kali.
1: 369.
0: Gitu. Jadi oh ternyata nah dari dua periode itu pas mau calon ke DPR RI kan yeah. saya sebenarnya juga tidak mempersiapkan diri ya
1: yeah.
0: untuk memang dalam personal gitu ya, tapi kan kalau di PKS tuh mendapatkan semacam penugasan. Nah dalam penugasan ini ke DPR RI ketika ditetapkan untuk maju sebagai calon anggota DPR RI
1: yeah.
0: yang ada di kepala saya itu bagaimana bisa hadir di seribuan pulau ini gitu
1: nah.
0: ya, di ribuan pulau dengan
1: yeah.
0: saya sebagai seorang perempuan, sumber daya finansial saya yang terbatas
1: yeah.
0: gitu. Bisa tidak ya? Bisa tidak gitu. Tapi ada satu spirit yang saya mungkin dari periode pertama sampai sekarang ya, yang masih saya simpan itu adalah spirit menggapai ridho ilahi.
1: Ya. Yeah.
0: Anda tergantung niat Anda gitu.
1: Yeah.
0: Anda ingin maju untuk hanya sekedar disapa sebagai anggota DPR
1: yeah.
0: atau sebagai pejabat begitu, tetapi ada sebuah niat gitu. Niat Anda untuk hadir di sana apa gitu. Saya juga itu yang membuat saya seperti apa ya, seperti masih terus saya jaga
1: yeah.
0: gitu, bahwa tidak ada niat lain kecuali saya ingin sebagai seorang politik ketika mendapatkan amanah ada sebuah pengabdian besar, ibadah.
1: Ya Ibu, saya jadi membayangkan begini ya. Saya coba mencerna bagaimana suara Sadia Uluput itu ada di Senayan sana. Ini kan kalau sebelumnya dua periode di DPRD begitu ya.
0: Betul.
1: Ini sama-sama berjuang untuk daerah sendiri. Ya sudahlah kayak gitu. Ini bagaimana Ibu sendiri di sana harus membawa kebutuhan daerah kepulauan ini ke tingkat nasional. Di sana juga kan masing-masing mempunyai kebutuhan lainnya dengan anggota sebelah ibu misalnya.
0: Iya, iya,
1: itu
0: iya.
1: Bagaimana?
0: Iya. Apa ya, salah satu yang saya syukuri hingga
1: yeah.
0: hari ini tuh daya dorong niat tadi itu membuat merubahnya menjadi apa, satu keberanian, Bang Joy.
1: Ya.
0: Jadi ada rasa berani
1: ya.
0: Ketika ingin menyampaikan satu aspirasi.
1: Oke.
0: Bahwa sudah ada, tidak ada, tidak ada yang menakut-nakuti saya, gitu ya.
1: Ya.
0: Saya ingat suara saya pertama di rapat paripurna.
1: Oke.
0: Paripurnanya itu paripurna istimewa,
1: ya.
0: Yaitu pelantikan ketua DPR,
1: ya.
0: Pimpinan DPR RI.
1: Ya.
0: Saya mau nekan tombol,
1: ya.
0: Gitu, tombol interupsi,
1: ya.
0: Kan tombol yang di depan kami di ruang paripurna gitu.
1: Ya.
0: Perkaranya apa? Pada saat kami dilantik itu kan bulan Oktober, bulan okay. September tuh Maluku digoncang gempa kan.
1: Oke. Okay. Nah, 2019.
0: Kemudian kan banyak pengungsi.
1: Ya. Gitu.
0: Lalu ada satu jenderal ya,
1: ya
0: menyampaikan bahwa pengungsi Maluku menjadi beban pemerintah,
1: ya.
0: Gitu. Nah saya merasa loh,
1: ya.
0: Oh, pengungsi menjadi beban pemerintah.
1: Betul, kata beban itu ya.
0: Kata beban okay, pemerintah ya. Saya karya terusik gitu, ya. Loh jangan jadi beban pemerintah.
1: Ya.
0: Saya pas mau tekan tombol tuh ada sekretaris fraksi,
1: ya.
0: Lihat saya tekan tombol terus bilang, eh Sadia kamu mau apa?
1: Okay.
0: Terus saya bilang, Pak saya mau interupsi gitu. Loh jangan, ini paripurna istimewa, tidak bisa interupsi. Terus dia bilang, jangan dulu, jangan interupsi. Terus setelah itu, terus dia cerita ke ketua fraksi, tadi Sadia mau interupsi. Terus saya bilang, gak boleh ya Pak ketua fraksi. Katanya, gak boleh, kamu mau interupsi apa? Terus saya bilang, Pak masa Pak Jenderal Wiranto menyebutkan pengungsi Maluku jadi beban pemerintah. Gitu. Terus kata ketua fraksi, loh saya yang dari Banten saja marah, apalagi ibu yang dari Maluku, gitu. Dibilang, terus bilang, nanti ya, besok tuh ada pelantikan presiden,
1: okay.
0: gitu. Tapi ibu datang mendahului itu ke sini. Nanti kita konferensi pers, undang semua pers dan ibu boleh sampaikan di situ.
1: Okay.
0: Gitu. Nah setelah konferensi pers, saya menyampaikan interupsi besar, gitu. Kemudian Pak Wiranto minta maaf, gitu. Nah itu apa ya, rasa saya berani sekali gitu, kata Pak Sekjen gini, Sadia kamu berani ya, Fahri Hamzah aja gitu kan, waktu itu Bang Fahri masih di PKS ya, Fahri Hamzah saja yang garang kaya begitu, itu nggak pernah sama jenderal gitu berani. Saya bilang, iya karena saya ini mewakili Maluku gitu, mewakili puluhan ribu orang ke pundak saya, dan ini amanah yang saya harus perjuangkan. Gitu. Begitupun setiap rapat-rapat di komisi gitu, kalau ada misalnya amanah ataupun aspirasi yang harus saya sampaikan, saya nggak peduli, maksudnya ya harus ada ruang untuk saya sampaikan, meskipun kadang-kadang kalau di paripurna kan kita memang harus daftar dulu gitu. Atau di ruang sidang harus 3 menit gitu kalau ngomong gitu, kalau bicara.
1: Ya, okay.
0: Kadang-kadang saya minta waktu lebih gitu, bahkan pimpinan sampai Bu Sadia perhatikan ibu setiap rapat selalu lebih dari 10 menit.
1: Orang sudah biasa menantang ombak. Ibu, saya ingin tanya lagi nih, di tengah politik yang bisa dikatakan keras begitu ya, apakah sebagai seorang perempuan ibu pernah merasa dicuekin atau diremehkan atau seperti apa begini? Ini menjadi nilai juga bagi perempuan di luar sana, bahwa perempuan juga bisa menjadi penggerak perubahan ketika pernahkah berada dalam situasi tersebut begitu? Ah, seorang Sadia Uluputi saja, ah seorang perempuan saja, pernah gitu atau seperti apa ceritanya?
0: Iya, ya karena tadi gitu, saya mulai dari pertama calon itu kan sudah mendapatkan apa ya, situasi-situasi juga seperti itu kan, ada bahkan yang bilang ah perempuan nggak mungkin gitu, itu justru saya sudah dari awal-awal gitu,
1: sejak
0: awal nggak mungkin gitu, perempuan anak kecil masih nggak punya pengalaman gitu, istilahnya nggak ada pengalaman gitu, perempuan lagi, nah itu menjadi tantangan juga gitu, tantangan bagi saya, iya ya, bisa tidak gitu, merubah tantangan menjadi sebuah peluang, ataupun justru ini yang harus kita jadikan ini kelebihan. Saya merasa oh berarti kekurangan saya menjadi kelebihan saya, gitu.
1: Siap.
0: Jadi saya jadi merasa justru perempuan kita harus upgrade keperempuanan kita gitu. Apa sih kelebihan-kelebihan perempuan gitu, suatu saat pada saat pembahasan APBD Provinsi Maluku
1: yeah.
0: gitu, kami tuh detail banget gitu, karena saya waktu itu juga di Badan Anggaran gitu.
1: Yeah.
0: Saya, Ibu Ayu, Ibu Ati, almarhumah gitu, kami tuh ada di Banggar gitu. Bapak-bapak tuh sudah biasa kan, bapak-bapak
1: yeah.
0: kan, kalau kami waktu periode pertama tuh pembahasan anggaran sampai tengah-tengah malam kan
1: yeah.
0: Nah ibu-ibunya tuh detail gitu, hitung sampai satuan tiga gitu. Jadi bukan lagi ini
1: yeah.
0: ini kenapa belanja ini ada,
1: apalagi soal belanja ini, jangan salah ibu-ibu,
0: kenapa double lagi di sini
1: okay.
0: kenapa ini ada lagi ini, kenapa ini anggaran ini. Nah di situ bapak-bapak tuh percaya sama
1: yeah.
0: kita. Ketika kami kan buat tuh tulisan kami rapi di dalam double folio gitu kan, terus kami sedorkan ke bapak-bapak, Pak ini ada salah, Pak ini ada salah. Kan kalau kami terima APBD kan tebal-tebal gini kan
1: yeah.
0: buku ininya gitu. Terus kami pada saat hitung-hitung kan sudah kecil, harus teliti gitu
1: yeah.
0: Sudah rapatnya besok, dokumennya baru dikirim malam ini.
1: Wow gitu. Lembur lah malam
0: iya,
1: itu
0: lembur,
1: juga
0: lembur gitu
1: yeah.
0: Tapi kami tuh sampai bapak-bapak tuh heran, ibu-ibu kok bisa tahan lembur gitu yeah. ya. Saya itu tuh jadi sampai bilang gini, Bapak jangan sangka gitu, kalau anak sakit
1: yeah.
0: ya, kalau anak kita sakit di rumah
1: so.
0: Justru yang bertahan untuk menjaga anak ibu
1: yeah.
0: gitu. Bapak sedang tidur tapi ibu lagi menunggu anaknya
1: yeah.
0: mungkin sama juga gitu. Jadi dari rumah ke dari ranah domestik
1: yeah.
0: itu juga memang kodratinya perempuan gitu
1: yeah.
0: sampai ke ranah publik juga seperti itu gitu
1: yeah.
0: Jadi ketika kami tuh detail sampai situ, bapak-bapak jadi heran, kok bisa ya sedetail itu ya perempuan
1: yeah.
0: Nah ini mungkin kekurangannya perempuan, sebenarnya itu kelebihannya perempuan
1: ya yeah, luar biasa sekali. Nah terakhir ibu, ini pesan juga sih sebenarnya bagi anak-anak muda, kaum perempuan di luar sana. 2026 ini kan pasti mempunyai tantangan tersendiri. Kedepan perjuangannya juga agak beda dengan mungkin ibu yang mulai di tahun kesekian ketika mulai berusaha untuk masuk di dalam dunia politik dan bisa leluasa sampai saat ini, begitu dikenal di mana-mana. Nah, ada pesan begitu kepada anak muda atau juga perempuan Maluku agar berani bermimpi besar dan ikut membangun daerah yang kita miliki bersama.
0: Benar, ya sebenarnya dari potensi ya, potensi kita di Maluku gitu ya, khususnya kalau kita bicara konteks Malukuan, sebenarnya Maluku ya kita punya potensi ya, malu perempuan ya, kemudian juga anak muda ya, kalau
1: yeah.
0: bicara anak muda, kalau dalam survei
1: yeah.
0: gitu, justru potensi atau penduduk terbesar kita sekarang kita mendapatkan semacam bonus
1: yeah.
0: ya, bonus demografi. Nah ini kan juga merujuk ke cita besar bernegara kita gitu
1: yeah.
0: ada dari bonus demografi ini kita berharap
1: yeah.
0: potensi ini hendaknya kita maksimalkan, optimalkan gitu
1: yeah.
0: ada masa-masa di mana kita perlu belajar
1: yeah.
0: dan satu hal yang memang menjadi motivasi terbesar kita adalah untuk apa kita belajar gitu
1: yeah.
0: seperti apa kita jadinya gitu. Jadi ada satu semboyan yang saya pelajari, bukan berapa lama Anda belajar gitu
1: yeah.
0: tetapi seberapa manfaat Anda ketika Anda itu sudah berada di etape pasca belajar gitu
1: yeah.
0: Hendaklah kita belajar bukan saja untuk tahu
1: yeah, gitu. Okay.
0: tetapi kita menginsyafi bahwa kita belajar ini untuk bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah,
1: yeah.
0: di dengan apa namanya situasi dan zaman sekarang ya, kita sudah berada dalam beberapa perkembangan yang sangat cepat
1: mm.
0: deskriptif gitu ya
1: yeah.
0: yang sangat cepat, teknologi yang sangat cepat gitu, dan ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya punya fasilitas gitu ya
1: yeah.
0: fasilitas yang kalau mau dibilang sudah sangat memanjakan kita gitu
1: mm.
0: tetapi fasilitas ini hendaklah kita lihat dari sisi positifnya
1: yeah.
0: kita belajar lagi cara belajar cepat kita menggunakan fasilitas-fasilitas ada. Nah, saya menyarankan kepada gitu ya, jangan mengambil sisi entertainnya saja,
1: okay.
0: Ya, hiburannya saja.
1: Siap. Gitu.
0: Jangan sampai kita terlalu terhibur dengan apa yang ada, padahal kita punya tantangan yang begitu besar. Gitu.
1: Okay.
0: Karena sudah tidak ada lagi batasan ruang, batasan kerja untuk dalam satu ruang tertentu. Besok ketika Anda selesai dalam kuliah misalnya, Anda sudah punya kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di Asia lain, misalnya Asia Timur gitu ya, atau di negara Eropa misalnya, atau di Tiongkok misalnya, di Malaysia, di Arab gitu ya. Dan ini sudah sangat probabilitinya sangat tinggi gitu ya, sangat membuka kesempatan bagi siapa saja.
1: Siap.
0: Tapi sebaliknya, jangan sampai besok yang menggantikan kita di sini, yang mengolah sumber daya alam kita yang demikian kaya, bukan kita sendiri. Gitu.

0: mengolah laut gitu ya, ilmu mengolah sumber daya kebun kita itu datang justru menggantikan kita di sini.
1: Oh, oke, okay. Berkuasalah atas negeri sendiri, begitu ya, jangan sampai menjadi tamu di
0: kita harus jadi subjek untuk mengolah sumber daya kita sendiri.
1: Terima kasih.
0: Jadi objek, yeah. Karena sebentar lagi kan Blok Masela ya akan jalan. Gunung Botak.
1: Kita akan bahas lebih lanjut nanti di sesi lainnya kayaknya.
0: Dalam pembicaraan yang lain.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Itu yang lebih inti gitu sebenarnya yeah.
1: Ya. Yeah, siap. Ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya yang luar biasa di saat ini, edukasi juga kepada masyarakat. Semoga kita mendapatkan inti dari apa yang kita disampaikan di saat ini dan menjadi pelajaran juga menarik bagi kaum perempuan apalagi. Sekali lagi terima kasih Ibu Sadia, salam sehat.
0: Tidak ada buka ini kepada pemirsa ya.
1: Waktu kita terbatas, kita sampai di sini begitu. Oke.
0: Mohon maaf.
1: Siap.
0: Terima kasih atas

0: hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan anggota DPR RI, Ibu Sadia Ulu Putih. Kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund, dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit ke-2. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuel Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score. Because
3: kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Mark Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki

67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada, termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa nonton mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan, tapi di luar itu saya tidak bisa nonton. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain memang sesuai dengan jantung kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya, kebobolan kita dijalankan hanya kualitas, tapi mau apa enggak? Yang berbedaan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: Bagaimanapun we want to go memang tidak terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir, apalagi dua akan satu minggu laga berhenti di rumah dari pertimbangan harus tetap dan tujuh juta di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena tim hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan babak tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Untuk semua Anda yang mendengarkan kami, apa kabar? Untuk Anda di siang ini, pendengar, Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh saya nantikan di

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Dua jemaah calon haji JCH asal Provinsi Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang 24 dan 26 gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah itu yakni Jasin Oi berusia 92 tahun asal Kabupaten Seram bagian timur dan Rianti Ali Suhail 40 tahun asal Kota Ambon. Jasin dinyatakan gagal berangkat karena meninggal dunia, sementara Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepala Kantor Wilayah Urusan Haji dan Umroh Maluku Jumadi Wali mengatakan, untuk melengkapi kuota yang ada, pihak panitia telah menggantikan dua JCH gagal berangkat tersebut dengan calon yang baru. Adapun pengganti kedua calon haji yang gagal berangkat itu merupakan calon cadangan dari Kabupaten Maluku Tengah. Di mana untuk diketahui, total JCH asal Maluku yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 sebanyak 587 jemaah. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.086 orang jemaah.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Setiap hari Maluku punya cerita, dan ceritanya dimulai dari sini. Maluku pagi ini, pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bangun pagi bukan sekedar membuka mata, tapi juga membuka pikiran dan hati. Diawali mutiara pagi menyapa jiwa memberi makna di awal hari. Berita dinamika Maluku pagi akan hadir dengan kabar terpercaya. Dialog Aspirasi Maluku, kami hadirkan narasumber kompeten untuk membahas topik dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Khusus Minggu pagi, kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari gereja. Maluku siang ini, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Siang bukan waktu jeda, tapi waktu bertumbuh. Dari pengaruh utama gender, literasi digital, dan moderasi beragama hingga Indonesia Sehat, Kita Indonesia, Ruang Disabilitas, dan Dunia Anak lewat idola Indonesia Layak Anak secara silih berganti. Setiap harinya kami hadirkan untuk Anda dari Senin hingga Minggu. Dan setiap Senin dan Jumat, siaran Halo RRI hadir menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik dan langsung dijawab oleh narasumber yang dihubungi oleh tim Pro 1 RRI Ambon. Jangan lewatkan juga obrolan menarik bersama figur inspirasi dengan kisah yang menginspirasi untuk Anda. Khusus hari Jumat, kami hadirkan siaran langsung sholat Jumat hingga selesai. Maluku sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saat hari mulai melambat, informasi tetap bergerak. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, berita dinamika Maluku sore hadir dengan sejumlah informasi. Hiasi ruang dengar Anda dengan mosaik Indonesia tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, inflasi, investasi, suara Nusantara, ekonomi digital, hingga Green Radio secara silih berganti sepanjang minggu akan hadir untuk Anda. Maluku sore ini merangkumkan hari, menyiapkan esok. Maluku malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saat malam tiba, kami hadir sebagai teman setia. Siaran mimbar agama, sandiwara radio, ngobrol bareng komunitas, berita nasional, hingga ruang rindu, tempat cerita pulang ke hati. Maluku malam ini hangat, dekat, dan penuh makna. Pro 1 RRI Ambon, dengarkan di 105,1 FM dan aplikasi digital RRI. Pro 1, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma

0: 300 ribuan deh.
1: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
0: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Bernegara dikutip dari laman rri.co.id. Untuk Anda yang ingin melihat bagaimana perkembangan hingga saat ini, boleh di laman kami tersebut, pendengar, ikuti perkembangan yang ada yang mungkin juga terlewatkan oleh Anda ya. Semalam, seperti informasi yang Anda ketahui juga atau belum, hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak pagi di hari Jumat. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di Beten Gadihu Indah, kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mengalami rusak parah bergerak akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, yang longsor yang dipicu hujan deras itu juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon, Fristati Pikalawan, mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Mirisnya, satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak, kini terancam tak bisa ditempati lagi oleh pemilik. Saat ini, pendengar, tim BPBD bersama Dinas Sosial Kota Ambon telah mendatangi lokasi bencana untuk mengecek langsung kondisi yang terjadi, sambil mengambil langkah penanganan termasuk berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya. Lengkapnya, pendengar, di laman rri.co.id.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

mau request lagi, pendengar silakan saya nantikan di nomor WhatsApp boleh 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh dengan kami di sini pendengar Pro 1 dari Ambon, request and sharing informasi menemani Anda ke depan sejumlah informasi hiasi ruang dengar kita bersama. Kalau tadi dari Jordana Pruitt dengan Don't Lose Yourself, kali ini kami dengan cinta yang sempurna.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penjualan penyuluhan hukum.
1: Sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josrui, inilah dinamika Maluku edisi saat ini pendengar, Sabtu 9 Mei 2026. Berita selengkapnya. Pagar hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Ambon mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga di kawasan Latiri 2, Kecamatan Baguala. Insiden yang terjadi tepat di samping kawasan Citraland ini menghantam kediaman keluarga Alan Adrian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah terutama pada bagian kamar mandi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, mengonfirmasi bahwa pihaknya segera menerjunkan tim setelah menerima laporan warga melalui layanan call center. Satu unit mobil rescue bersama 7 personil dari pos Mako dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses pembersihan material pohon dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar agar akses dan area rumah kembali kondusif. Warga diminta segera melapor jika melihat adanya pohon tumbang atau infrastruktur yang rawan tumbang demi keamanan bersama. Pemerintah Provinsi Maluku terus tancap gas mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Bumi Raja-Raja. Langkah strategis ini pendengar diambil

0: Agenda besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor atau pendekatan pentahelix yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga peran aktif dari media. Dengan melibatkan pelaku UMKM juga dan sektor pertanian daerah, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Meskipun diguyur rintik hujan, ratusan prajurit Kodam 15 Patimura tetap turun ke jalan melaksanakan aksi bersih-bersih di Kota Ambon. Dalam aksi tersebut, pendengar, TNI berhasil mengangkut sedikitnya 3 ton sampah yang menyumbat saluran air dan berserakan di bahu jalan. Kegiatan ini merupakan instruksi langsung Pangdam Patimura sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kenyamanan masyarakat dan keindahan lingkungan. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor utama, mulai dari kawasan jembatan Bank Mandiri hingga area sekitar pasar dan SPBU. Kapok Sahli Pangdam 15 Patimura Brigjen TNI Joli Soawa memimpin langsung jalannya kegiatan dengan menekankan pentingnya ketulusan dalam bekerja. Para prajurit fokus pada pembersihan drainase untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mencegah genangan di sepanjang jalur protokol Kota Ambon. Melalui program ini, Kodam 15 Patimura berharap dapat memberikan contoh positif bagi warga untuk lebih proaktif menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Ratusan jemaah calon haji Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang 24 Ujung Pandang dijadwalkan berangkat ke Makassar. Berikut dilaporkan Rauda Autana.
1: Suasana haru dan doa mengiringi keberangkatan perdana jemaah calon haji asal Provinsi Maluku. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 resmi diberangkatkan dari Bandara Internasional Patimura Ambon, memulai perjalanan suci mereka menuju Baitullah. Proses keberangkatan dimulai sejak dini hari tadi melalui skema 3 penerbangan berbeda untuk mengangkut seluruh jemaah kloter 24 menuju Makassar. Setelah tiba di Makassar, para jemaah dijadwalkan langsung melanjutkan perjalanan udara menuju Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi transportasi gratis pulang pergi dari Ambon hingga Makassar bagi seluruh jemaah calon haji. Selain itu, pelayanan haji kini lebih efisien melalui sistem one stop service, di mana jemaah tidak lagi perlu transit lama di asrama haji Makassar, melainkan dapat langsung melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Gubernur Maluku secara resmi melepas keberangkatan ratusan jemaah calon haji Maluku dengan pesan menyentuh. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali menitipkan pesan agar para jemaah calon haji Maluku dapat menjaga kesehatan dan nama baik negara Indonesia termasuk Provinsi Maluku selama berada di Tanah Suci Mekah.
2: Kita berharap dengan pelepasan jemaah haji sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh koordinator haji maupun kepala staf penyelenggara haji kepada jemaah untuk selalu pertama menjaga kesehatan, terus menjaga waktu istirahat, kemudian menjaga pola makan, terus jemaah juga harus banyak melakukan silaturahmi, kemudian jemaah juga harus menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan teristimewa juga ketika jemaah di sana jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan dengan ta'limatul hajj, ketentuan peraturan undang-undang dari pemerintah Arab Saudi.
1: Diakuinya setelah kloter 24 direncanakan kloter 26 akan menyusul, mengingat secara keseluruhan total jemaah calon haji Maluku sebanyak 587 jemaah yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2026 ini. Kembalinya menggunakan maskapai Garuda Indonesia setelah 3 tahun absen menjadi catatan spesial yang disambut hangat oleh para jemaah dan juga keluarga yang mengantar. Rauda Utana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pendidikan mulai melakukan penataan guru secara bertahap untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah kepulauan. Kebijakan ini pendengaran diambil sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Hanubun menegaskan bahwa proses distribusi ini murni dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan seluruh sekolah tetap memiliki tenaga pengajar yang memadai. Bin Rauda menjelaskan bahwa mutasi guru telah melalui perencanaan matang berdasarkan analisis kebutuhan nyata di setiap

0: satuan pendidikan. Distribusi guru dilakukan secara fleksibel baik dari wilayah K kecil, K kecil besar maupun sebaliknya tergantung pada kebutuhan mata pelajaran yang kosong. Ia menekankan tidak ada unsur lain dalam kebijakan ini selain upaya profesional untuk menutup celah kekurangan guru sehingga tidak ada sekolah yang mengalami krisis tenaga pendidikan dalam waktu yang lama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi penataan ini secara berkelanjutan agar distribusi tenaga pengajar di Maluku Tenggara semakin merata dan berkeadilan. Inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai capai 3,13% dengan komoditas pemicu diantaranya emas hingga tarif angkutan udara. Berikut dilaporkan Lina Tehupuri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat, berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten kota, inflasi tahunan atau year on year April 2026 di Maluku tercatat 3,13% menurun dibandingkan bulan April 2025 yang mencapai 3,40%. Dalam paparannya, statistisi Ali Madya BPS Maluku Jessica Pupela menjelaskan, dari 3 kota indeks harga konsumen IHK di Maluku, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,99%, disusul Kabupaten Maluku Tengah 3,13%, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 2,96%. Inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07%, sedangkan yang terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45%. Dirincikan, sejumlah komoditas memberikan andil dominan terhadap inflasi, diantaranya emas perhiasan, tarif angkutan udara dan juga bawang merah. Selain itu, beras, cabai rawit, ikan cakalang, hingga biaya pendidikan dan tarif rumah sakit yang juga turut mendorong kenaikan harga.
2: Untuk Provinsi Maluku, itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret. Nah, pemicunya itu yang mengalami inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran transportasi. Itu inflasi 4,01% dengan andil 0,53%.
1: Sementara itu, secara bulanan atau mantuman, Provinsi Maluku mengalami deflasi 0,17% pada April 2026. Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti ikan selar, ikan layang, cabai merah, hingga sayuran dan bahan pangan lainnya. Komoditas lain yang turut menyumbang deflasi antara lain buncis, pisang, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan harga ini menjadi faktor penahan laju inflasi di Maluku pada periode April 2026. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Regar anggota Komisi 5 DPR RI Saadia Uluputi mendorong pengembangan Bandara Patimura Ambon agar lebih menonjolkan identitas budaya khas Maluku. Dalam rapat dengar pendapat di kantor Gubernur Maluku Kamis kemarin, Sri Kandi PKS ini menekankan bahwa bandara adalah cermin pertama bagi wisatawan saat menginjak kaki di bumi raja-raja. Ia berharap simbol-simbol daerah seperti kekayaan laut dan rempah dapat terlihat jelas, serta konsep Ambon Kota Musik benar-benar dihidupkan melalui penyediaan ruang pertunjukan seni di setiap sudut-sudut bandara. Selain aspek estetika, ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan ruang khusus bagi produk UMKM unggulan Maluku. Wisatawan diharapkan dapat dengan mudah menemukan produk autentik seperti olahan pala dan cengkih sebagai buah tangan. Tak hanya itu, ia meminta adanya pembinaan rutin bagi para pengemudi transport bandara agar mampu menjadi duta pariwisata yang ramah dan profesional guna memberikan pengalaman emosional yang berkesan bagi setiap pelancong yang datang. Ia mengingatkan juga pihak Angkasa Pura agar tidak mengabaikan fasilitas dasar seperti kebersihan toilet dan kenyamanan musola yang menjadi standar mutlak pelayanan. Semua masukan ini diharapkan menjadi prioritas utama guna mendukung kemajuan sektor pariwisata. Dengan transformasi tersebut, Bandara Patimura diharapkan tidak hanya sekedar tempat perlintasan, tetapi menjadi etalase budaya yang nyaman, bersih, dan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia internasional. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat peran terhadap narkoba. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku melaksanakan apel dan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro dan diikuti oleh jajaran pemasyarakatan se-Maluku bersama unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan, seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Maluku siap menjalankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara maksimal dan konsisten. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih membutuhkan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Usai pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan, tes urin bagi petugas dan warga binaan, penyuluhan bahaya narkotika. Semua kegiatan ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini dilakukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Pemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satunya di Kanwil Maluku bahwa kita seluruh UPT di jajaran Kota Maluku telah melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman juga. Tentunya kita tidak hanya seremoni, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran Pemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli.
1: Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pemberantasan narkoba dan penipuan di lingkungan pemasyarakatan, demi mewujudkan pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan apel dan ikrar tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan yang berpotensi dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syahrizal Imbar menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri perbankan saat ini, mulai dari percepatan digitalisasi hingga perlindungan dari serangan cyber. Selain keamanan data, pengelolaan likuiditas yang matang juga menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas perusahaan. Syahrizal menekankan bahwa adaptasi teknologi adalah kunci agar bank daerah tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat terhadap bank daerahnya sehingga Dukungan nyata ini dinilai sebagai fondasi utama agar Bank Maluku-Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi. Sebagai salah satu BUMD sektor perbankan di wilayah ini, Bank Maluku-Maluku Utara telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan melalui pembagian dividen dalam jumlah besar kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Dengan bersatu mendukung aset kebanggaan daerah, proses pembangunan ekonomi lokal diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas resmi melepas puluhan prajurit eks Yonman Hanlan 9 Ambon untuk bertugas di Satuan Baru Batalion Infanteri 12 Marinir Jayapura, Papua. Upacara pelepasan yang berlangsung hikmat di lapangan apel Mako Kodairal 9 ini menandai babak baru bagi para prajurit petarung tersebut dalam mengemban tugas di bumi cendrawasih. Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan strategis penataan organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kesiapsiagaan operasional di wilayah timur Indonesia. Restrukturisasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari validasi organisasi yang mengubah Yonmahanlan 9 menjadi Satuan Pertahanan Pantai atau Santai Kodairal 9. Perubahan fungsi ini bertujuan untuk memperkokoh pertahanan pangkalan serta meningkatkan efektivitas komando di wilayah Maluku. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Ben Hurge Watubon menegaskan komitmennya untuk mengembalikan masa kejayaan olahraga di bumi raja-raja, khususnya melalui cabang sepak bola. Meski Maluku dikenal sebagai gudang talenta nasional, ia menyayangkan hingga kini belum ada klub lokal yang menembus kasta tertinggi Liga Nasional. Tertinggal dari Maluku Utara United, sebagai langkah nyata, partai berlambang banteng ini menggelar turnamen bergengsi Piala Soekarno guna menjaring bibit unggul dari pelosok daerah yang selama ini belum terpantau secara maksimal. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan terdaftarnya 88 klub dari 5 kabupaten, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Ben Hur menjelaskan bahwa sistem pertandingan dimulai dari tingkat kabupaten, di mana para pemenang nantinya akan diadu kembali pada level provinsi. Melalui momentum Piala Soekarno ini, PDI Perjuangan mendesak adanya perhatian serius dari seluruh pihak terkait pembangunan sarana olahraga agar Maluku segera memiliki klub profesional yang mampu bersaing di kancah internasional. Paroki Bombay Keuskupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam implementasi perintah gereja. Selengkapnya terkait hal ini pendengar berikut dilaporkan Mei Maturbongs.
3: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
4: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
3: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
4: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil kebun. mabuk-mabukan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Palohoi, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
3: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amos, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Mei Maturbong, Serari terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Ratusan jemaah calon haji Maluku yang tergabung dalam kloter 24 Ujung Pandang dijadwalkan berangkat ke Makassar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pendengar dari Aiwan dengan Cherish This Love di hasi ruang dengar kita bersama. Anda ingin mendengarkan lagu pilihan Anda juga boleh request di layanan WhatsApp kami. Pendengar, pesan singkat Anda silakan 081356245886. Lagunya bakal saya putarkan ya, dan kita akan dengar bersama bagaimana mengenai perkembangan yang ada begitu. Untuk informasi yang kami bakal hadirkan ke ruang dengar Anda sekali lagi terkutip di laman rri.co.id untuk Anda yang ingin mengupdate informasi yang mungkin belum Anda dapati gitu atau ikuti bagaimana perkembangan yang ada. Dan kita lihat informasi dari mancanegara. Pregar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Rusia dan Ukraina akan melakukan pertukaran 1.000 tahanan perang. Kesepakatan itu menjadi bagian dari gencatan senjata sementara selama 3 hari untuk memperingati hari kemenangan di Rusia. Trump mengatakan perhentian sementara konflik tersebut akan berlangsung mulai Sabtu 9 Mei 2026 hingga Senin 11 Mei. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina sempat mengumumkan jadwal gencatan senjata yang berbeda sehingga rincian waktunya belum sepenuhnya jelas. Namun, dalam pernyataan masing-masing, kedua negara akhirnya terlihat menyetujui usulan yang disampaikan Trump. Melalui Truth Social, Trump menyatakan dirinya meminta langsung gencatan senjata sementara tersebut. Dan ia juga mengapresiasi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina yang telah menyetujui kesepakatan tersebut.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: saya hadirkan lagi ya untuk Anda, dikutip dari laman rri.co.id. Pendengar, kita lihat perkembangan yang ada kali ini dari informasi seputar Piala Dunia ya, tepatnya yang mana ajang Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi ya bakal menghadirkan banyak kejutan dari negara-negara yang tidak terlalu dijagokan sebagai juara utama. Sejumlah pengamat sepak bola dunia mulai menyebut beberapa tim sebagai kandidat kuda hitam yang berpotensi mengganggu dominasi negara besar seperti Argentina, Prancis, hingga Brasil. Dikutip dari bolaokeson.com, salah satu negara yang paling banyak diperbincangkan adalah Jepang. Tim Samurai Biru dinilai memiliki perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain Jepang kini tampil di liga-liga top Eropa dan memiliki pengalaman menghadapi klub maupun tim nasional besar dunia begitu. Piala Dunia FIFA 2022, Jepang sukses mengejutkan publik setelah mengalahkan Jerman dan Spanyol ya di fase grup. Penampilan disiplin, kecepatan permainan, serta organisasi tim yang solid nih membuat Jepang dianggap mampu kembali memberikan kejutan pada edisi tahun ini, 2026. Selain Jepang, Maroko juga disebut sebagai kandidat kuat, kuda hitam. Maroko menjadi sorotan dunia setelah berhasil mencapai final Piala Dunia 2022 di Qatar. Pencapaian ini, pendengar, menjadi sejarah baru bagi negara-negara dan terutama bagi negara Afrika di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Lengkapnya pendengar terkait hal ini Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Aksi bunuh diri di kawasan Jembatan Merah Putih Jempe Kota Ambon kian memprihatinkan. Dalam 5 bulan terakhir, tercatat hampir 10 kasus percobaan bunuh diri terjadi di jembatan yang menjadi ikon Kota Ambon ini. Warga pun mendesak pemerintah dan pengelola JMP yakni Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk segera mengambil langkah konkret dengan memasang pagar pengaman di sepanjang jembatan. Ami, salah satu warga Poka, menilai pemasangan pagar pengaman menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, langkah tersebut dapat secara signifikan mengurai potensi aksi nekat di lokasi tersebut. Pendapat serupa disampaikan Harun Eli, warga Tantui, di mana ia menilai JMP kini telah menjadi lokasi yang kerap digunakan untuk percobaan bunuh diri. Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Ambon Badawin Wati Mena menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kasus bunuh diri di JMP. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terutama dalam lingkungan keluarga.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Maluku sore ini sampai di malam hari, Anda akan ditemani oleh saya Rivaldi tentunya ya, di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja tentunya untuk Anda. Selamat berlibur, berweekend bersama dengan keluarga tercinta, ataupun quality time sendiri aja, lebih merefresh diri pendengar. Jangan kemana-mana, pendengar, stay tune bersama kami di sini di 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Ya baik, pendengar dari Andi Rianto Fedliodra dengan Kau Selalu di Hati. Selamat sore saja untuk Anda semua menjelang maghrib. Baik, saya punya informasi menarik untuk Anda pendengar mengenai ya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan juga Menengah menyoroti transparansi biaya dan pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansur, mengatakan komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas. Pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang membebani penjual. Nah, seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur. Nah, Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform digital dan juga penjual UMKM. Langkah itu diharapkan memberi kepastian usaha bagi pelaku UMKM.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara

Ya baik pendengar, hari ini kayaknya cuaca kurang bersahabat ya. Untuk Anda yang mau prepare ke luar kota Ambon atau mungkin mau refreshing, liburan, kayaknya dipikir dua kali dulu ya sebelum Anda perjalanan jauh, karena ini cuacanya kurang bersahabat. Baik, saya punya informasi menarik untuk Anda pendengar. Ya, ini mengenai Pedri, ini diproyeksikan menjadi andalan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Gelandang FC Barcelona itu tampil konsisten sepanjang musim ini, meski baru berusia 23 tahun. Dan Pedri sudah mencatat 40 penampilan bersama timnas Spanyol. Perkembangannya disebut semakin pesat bersama dengan Barcelona musim ini. Nah, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Pedri ini menjadi pemain penting di lini tengah Spanyol. Namun langkah Spanyol terhenti setelah dikalahkan Maroko pada babak 16 besar. Nah, pendengar, kini Pedri diharapkan membawa Spanyol melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Tim Matador disebut memiliki peluang mencapai partai final turnamen. Ya, dan pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente memuji kualitas permainan Pedri di lapangan. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan lengkap dan juga profesional. Nah, penampilan konsisten Pedri membuatnya menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Spanyol berharap sang gelandang mampu menjaga performa terbaik sepanjang turnamen ya. Wah, ini bakalan seru ya pendengar, karena hampir 48 negara ini masuk dalam Piala Dunia tahun ini. Ini semakin banyak, dan ini kita gak bakalan tahu nih siapa yang bakal menjadi juara Piala Dunia ya. Tapi ini banyak fans yang pastinya mengharapkan timnya masuk nanti di semifinal, bahkan nanti menjadi juara. Siapakah yang

Tahukah Anda banyak perusahaan besar berkembang dan Anda bisa menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Melalui investasi saham, Anda membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Ketika perusahaan berkembang, nilai investasi Anda pun ikut bertumbuh. Namun ingat, saham memiliki risiko, nilainya bisa naik tapi bisa juga turun. Karena itu, penting untuk belajar, memahami, dan berinvestasi dengan strategi. Mulai dari hal kecil, konsisten, dan fokus pada jangka panjang. Saham bukan perjudian, tapi keputusan finansial yang cerdas, jika dilakukan dengan pengetahuan.

0: Banjir ya Pus, kasihan sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: putus.
1: Ya, selamat malam pendengar untuk Anda. Di malam hari ini informasi menarik saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 8 tepat. Ya, baik pendengar, atmosfer Piala Dunia semakin dimeriahkan oleh comeback penyanyi Shakira lewat lagu berjudul Dai Dai. Dan lagu ini dirilis menjadi single terbaru album resmi Piala Dunia 2026. Judul ini diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Italia yang berarti ayo-ayo ya. Dan Shakira ini bernyanyi dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan juga Spanyol. Sebelumnya, FIFA telah merilis single pertama berjudul Lighter oleh Jelly Roll dan Karin Leon pada 20 Maret lalu. Dilanjutkan dengan sejumlah single lainnya termasuk Illuminate oleh Jesse Reyes dan Eliana pada 8 Mei. Shakira mengumumkannya lewat unggahan video teaser di Instagram dengan latar belakang Stadion Maracana, Brazil. Video itu juga menampilkan penyanyi Nigeria, Burna Boy, yang menjadi rekan kolaborasinya dalam lagu ini. Nah, ini melansir dari Reuters, dalam teaser itu, Shakira ini tampil bersama para penari yang memakai warna negara tuan rumah Piala Dunia. Ada juga kemunculan bola resmi turnamen edisi 2006, 2010, dan juga 2014.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: lah, santai bro.
1: Santai sih santai, itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu, hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro, nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga, perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, masih saya kasih informasi menarik untuk Anda ya. Selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi menyantap makan malam Anda. Mungkin lagi masak untuk makan malam juga. Menu makan malamnya apa nih pendengar? Ya, dan pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur dan juga keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Heikal Safar, mengatakan program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi dinilai penting ya, menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurut Novalia, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM. Gerakan tersebut melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah di Indonesia. Konsolidasi ini dilakukan memastikan seluruh pengelola dapur mendukung program MBG secara berkelanjutan. Pengembangan usaha dapur juga menjadi bagian agenda organisasi.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Vocal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik, pendengar dari Maya Estianti dengan Pengkhianat Cinta. Masih informasi menarik untuk Anda semua di malam hari ini. Dan untuk Anda yang lagi beraktivitas juga di weekend ini, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang lagi lembur juga ya, mungkin harus kejar target di malam hari ini sehingga aktivitas Anda itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Baik, pendengar, informasi menarik mengenai sebanyak 74% pemerintah daerah telah merampungkan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Kemendikdasmen menilai progres tersebut penting untuk menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Meski demikian, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan masih ada daerah tahap finalisasi. Sebanyak 26% juknis kini masih diproses Biro Hukum Daerah. Dan Kemendikdasmen juga menerbitkan surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan itu melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan menetapkan juknis sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Dan kabupaten kota mengatur PAUD hingga SMP, sedangkan provinsi mengatur SMA dan juga SMK. Nah, pendengar, Kemendikdasmen juga melibatkan BPMPE untuk menghitung daya tampung setiap daerah. Langkah itu dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan langsung di tingkat provinsi.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Muntanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: maukah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong. Sudahlah, jangan begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.

0: selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa,
1: sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kavit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

0: Ya, baik yang mendengar, saatnya ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini spesial di hari Sabtu 9 Mei 2026. Ya, di ngobras edisi hari ini sudah pasti kami menghadirkan narasumber ya. Kali ini narasumbernya menarik ya. Pendengar, kita akan bahas mengenai main Tamiya Mini M4WD, dendam masa kecil yang menuju ke PON 2028. Saya ulangi lagi, topik kita hari ini mengenai main Tamiya Mini 4WD, dendam masa kecil yang menuju ke PON 2028. Ya, narasumber kita ada 3 orang di malam hari ini. Yang pertama ada Bung Romi Laisina yang merupakan ketua tim All for One, dan juga ada Bung Jongen Matuan Kota yang merupakan ketua tim One Speed, dan terakhir ada Bung William Lohena Pesi yang merupakan ketua tim Asiles ya. Ya, kita sapa dulu deh. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Bagaimana kabar Anda bertiga di malam hari ini?
1: Baik. Sehat.
0: Ya, sehat ya. Ya, dan topik kita menarik banget ya di malam hari ini pendengar, soalnya ini hobi dan juga bisa dibilang ini sudah lama banget nih ya untuk Tamiya ini, dan mereka bertiga ini merupakan anggota juga dari komunitas Tamiya khusus di Kota Ambon. Dan ya, untuk Anda bertiga ngomong-ngomong soal Tamiya, nah ini kan sudah lama ya permainan Tamiya ini, kalau bisa dibilang udah sekitar, kalau dari zaman saya itu saya terakhir main zaman SMP. Nah, sejak kapan nih Anda main Tamiya? Nah, kalau untuk Bung Romi,
2: ya sebenarnya kalau saya sih dulu waktu masih main Tamiya itu kan kita semua masih sekolah pada saat itu. Saya pertama kali itu kalau nggak salah saya masih kelas 5 atau kelas 4 SD itu, itu masih main yang rakit, plug and play biasa aja.
0: Ya.
2: Belum tidak seperti yang sekarang-sekarang ini. Jadi kalau pertama awal saya main Tamiya itu awalnya sekiranya itu saya kelas 4 atau kelas 5 SD sekitaran tahun.
0: Masih ingat jenis mobil Tamiya pertama Anda yang Anda mainkan waktu itu?
2: Black Spider.
0: Oh, Black Spider ya, ya. Wah, itu terkenal banget zaman ya. Dulu ya. Kayak dengar Black Spider kayak ngeri ya. Soalnya kayak cepat gitu. Oke, itu zaman dulu ya, zaman waktu kelas 4 SD. Tahun berapa kalau boleh tahu?
2: Itu sekitar tahun 2004-2005 ya.
0: Oh, 2004-2005. Ya. Oke. Nah, kalau Bung Jongen?
3: Oh, seingat saya itu saya main Tamiya dari SD juga. Kira-kira tahun 80-an.
0: Ya.
3: Itu masih belum, kita belum bermain mobil yang merek Tamiya belum.
0: Okay.
3: Belum, masih zamannya mobil Audi.
0: Oke.
3: Okay. Ya, treknya pun masih kita pakai triplex.
0: Triplex iya.
3: Pokoknya yang ada aja kita pakai. Itu jenis mobilnya yang suka saya pakai dulu Astur.
0: Oh, Astur.
3: Namanya Astur. Jadi sampai sekarang sudah umur 49 tahun, masih aktif main Tamiya.
0: Wah. Udah berapa puluh tahun kalau boleh tahu?
3: Dari tahun SD itu kira-kira tahun 85-86.
0: Wah, 85-86 ya. Sampai sekarang ya. Berarti udah sekitar hampir 20 tahun lebih kayaknya ya. Wah, udah lama banget nih ya. Ini hobi atau apa?
3: Hobi.
0: Hobi ya. Kalau Bung Romi hobi?
2: Ya, hobi.
0: Hobi juga pastinya ya. Kalau hobi itu memang tak lekang oleh waktu. Kalau Bung William?
1: Saya main, emang kita semua main dari SD ya.
0: Dari SD?
1: Iya. Terus zaman SD itu kan kita masih susah dapat Tamiya itu. Tamiya itu kan masih mahal.
0: Mahal-mahal. Ya. Zaman dulu banget tuh mahal banget. Itu mainan orang kaya kalau menurut saya ya. Lanjut.
1: Tamiya pertama saya itu Aero Avante.
0: Oke.
1: Ya, itu 90-an lah, awal-awal 90-an. Nah, itu dari hobi-hobi itu bergeser-geser sampai sering waktu, sampai main sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Main dari tahun berapa kalau boleh tahu?
1: 90-an.
0: 90-an ya.
1: Awal-awal 90-an, 91, 92, 93 lah.
0: Oke. Okay. Nah, apa kenangan masa kecil Anda bertiga ini yang paling membekas saat bermain Tamiya?
3: Iya, kalau untuk saya kenangan masa kecil dulu awal kita bermain Tamiya. Kalau tidak kencang, itu diejekan sama.
0: Iya benar ya.
3: Sering dipanggil kalau zaman kita tuh talake talake yang buat larinya toh. Nah itu dari dendam
0: tersendiri
3: untuk bisa lebih besok harus lebih kencang dari sekarang. Itu kenangan yang paling ini dia kita itu ejekan-ejekan zaman kecil. Sehingga sampai sekarang pun masih terlihat. Jadi kalau mau main itu harus kencang benar.
0: Oke, ya. Itu yang paling membekas ya, zaman kecil dulu. Oke, kalau Bung Romi?
2: Kalau saya sih kenangan yang membekas itu paling kalau ke sekolah tidak jajan.
0: Oke.
2: Jajannya disimpan.
0: Disimpan untuk beli?
2: Bertemunya punya partai itu. Kalau saya itu dulu kan ya waktu zaman sekolah kan ya uang jajan kan pas-pasan, jadi wajarnya saya nggak pakai.
0: Oke.
2: Bawa bekal aja, uang jajannya simpan buat beli.
0: Oke, jadi harus effort ya, harus berjuang demi mendapatkan part demi part, yaitu tidak jajan di sekolah. Oke, kalau Bung William,
1: kalau saya sih paling proses sekarang ini proses balas dendam.
0: Oke, apa?
1: Jadi istilahnya, dulu kita belum sempat, belum dapat apa yang kita inginkan itu tidak dapat. Nah sekarang itu proses balas dendam, jadi istilahnya kita udah punya maintenance untuk keuangan yang lumayan, untuk bisa beli part. Jadi apa yang dulu kita tidak dapat, sekarang kita
0: dapat.
1: Usahakan untuk maksimal mungkin untuk kita dapat.
0: Apa sih perbedaan main Tamiya zaman dulu dengan zaman sekarang?
3: Kalau permainan Tamiya zaman dulu, part-part atau peralatan yang kita gunakan itu masih apa adanya. Tapi kalau Tamiya yang sekarang, kita terikat dengan regulasi dan peraturan di DC Indonesia dan part.
0: Oh ada regulasinya juga?
3: Ada, okay. Regulasinya nasional, seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Nah, jadi sekarang, yang kalau kita bermain sekarang ini, sudah tidak bisa asal-asalan seperti dulu.
0: Oke, okay. Asal-asalan dalam hal apa nih kalau boleh lebih spesifiknya?
3: Kalau dulu, kita zaman dulu, tidak ada par, ingat waktu kecil-kecil itu, papan PCB buat rangkaian tip.
0: Iya.
3: Atau equalizer,
0: yeah.
3: Sound system, itu kita potong. Apa aja yang bisa dipotong buat jadi part banker atau apa, kita pakai. Tapi okay. Sekarang tidak boleh, tidak diizinkan.
0: Oke, beda ya gitu.
3: Beda.
0: Oke, okay. Kalau Bung Romi?
2: Ya, kalau saya sih yang kalau untuk sekarang ya, memang karena awalnya saya itu mainnya dulu masih main yang biasa aja masih zaman berat dulu satu kali mobilnya tuh kayak lari aja. Terus kalau zaman omnya ini main udah ada sirnya nama main NASCAR, itu saya tidak main, saya kayak kurang wah gitu, kurang tertarik untuk main NASCAR. Soalnya kalau NASCAR itu paling kenceng itu kak, hampir mobilnya nggak lihat di lintasan.
0: Yeah.
2: Nah terus karena sirnya waktu kami semakin berkembang, untuk yang sekarang namanya itu tadi Dumper Style. Karena saya lihat dia punya proses mainnya itu karena ada jumping, ada tikungan, ada belokan banyak, jadi saya cukup tertarik untuk kembali aktif main lagi ke
0: dunia. Jadi ada challenge-nya ya, ada tantangannya tersendiri gitu. Oke, kalau Bung Willy?
1: Mungkin kalau perbedaan antara Tamiya dulu sama sekarang itu, kalau sekarang kita dulu kita main itu masih terbatas dengan apa yang bisa kita beli dan lain-lain. Tapi sekarang seiring berkembangnya waktu, Tamiya itu sudah melewati beberapa proses sampai dengan regulasi-regulasi. Dan sekarang kita jelaskan dulu, ada beberapa regulasi yang berlaku untuk Tamiya itu sendiri di Indonesia. Nah kita semua berkiblat ke sana, karena semua regulasi itu dimainkan di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Aceh sampai Papua semua main.
0: Iya.
1: Nah itu yang kita berdasarkan regulasi ini, makanya kita main untuk, karena sekarang itu Tamiya ini udah masuk ke cabur PON.
0: Oke.
1: Cabang olahraga PON, jadi
0: sejak tahun berapa itu ya masuk dalam cabur PON?
1: Kemarin PON kemarin itu regulasi PON kemarin itu untuk uji coba.
0: Oh uji coba. Okay.
1: Ya. Jadi uji coba kemarin setelah selesai itu sekarang untuk tahun 2000 PON 2028 nanti, Tamiya itu udah fix masuk dalam cabang olahraga di bawah IMI.
0: Wah. Iya, mantap sekali nih. Kalau boleh tahu, komunitas Tamiya di Kota Ambon ini sudah berapa lama gitu. Kayaknya kalau menurut saya pribadi kayak zaman sekarang ini kurang begitu ini ya viral gitu.
3: Oh ya, begini Pak. Kalau komunitas kita punya komunitas buat di Ambon. Kita pakai namanya Talucu Molukas Mini 4WD Ambon.
0: Oke. Ya,
3: itu sudah di bawah naungan IMI.
0: IMI. Ustaz. Ada nama medsosnya atau grup medsos?
1: Ada.
0: Oh ada, di Instagram sama di?
1: Instagram sama
0: Facebook. Sama Facebook, ya. Oke.
3: Jadi kurang lebih 2 tahun lebih ya.
1: Iya.
3: Ini kita punya komunitas ini sudah berdiri. Dan seperti tadi yang saya bilang, kita sudah terdaftar juga di IMI Pusat,
0: ya.
3: Jakarta. Seluruh anggota, seluruh pemain Mini 4WD di Maluku sudah punya kartu identitas.
0: Oke.
3: Okay. Sudah punya kartu keanggotaan sendiri, ada yang masih biasa, ada yang udah pro. Nah, jadi kalau itu untuk damper.
0: Ya. Yeah.
3: Tapi sebelum damper sudah lama sekali kita ada di
0: damper. Yeah. Wah, dari tahun berapa kalau boleh tahu?
1: 90-an.
0: Ya.
1: 90-an.
0: Sampai sekarang kalau boleh tahu siapa sih yang jadi pelopor pertama untuk komunitas Tamiya ini? Seingat
1: sebenarnya,
0: Anda.
1: Sebenarnya untuk pelopornya itu sebenarnya sih tidak ada. Jadi itu berdasarkan masing-masing orang dengan keinginan untuk bermain Tamiya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi secara otomatis terbentuklah komunitas-komunitas itu. Tapi komunitas ini tidak resmi seperti sekarang.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi cuma berdasarkan kekerabatan.
0: Ya. Yeah. Jadi dulu masih kayak kumpul-kumpul,
1: ya.
0: Main-main mobil Tamiya.
1: Ya, itu.
0: Awal mula seperti itu ya. Yeah. Akhirnya terbentuk komunitas itu sampai sekarang.
1: Karena seiring waktu dengan permintaan dari IMI secara regulasi, kalau mau terlibat dalam PON dan lain-lain harus menjadi anggota IMI.
0: Harus ikuti aturan ya. Pastinya ya.
1: Ya.
0: Itu aturan yang sudah anggota diberlakukan. IMI, ya. Oke. Nah, berarti udah lama sekali nih komunitas Tamiya yang ada di Kota Ambon. Sudah paling lama. Ada berapa grup yang ada dalam komunitas Tamiya ini kalau boleh tahu? Anda bertiga ini kan ketua ya? Ketua dalam satu grup. Kalau Bung Romi di tim All for One ya. Itu ada berapa member?
3: Kalau saya punya tim ada, kita ada 6.
0: 6 member ya?
3: Ya.
0: Itu direkrut dengan cara apa sih kalau boleh tahu?
3: Biasanya itu ya persahabatan juga, kadang-kadang kita berteman, kadang-kadang juga mungkin tidak orang baru yang tidak punya tim kita ajak masuk gitu.
0: Iya.
3: Karena main Tamiya ada, dia punya eventnya ada yang solo, ada juga main tim.
0: Iya.
3: Makanya kalau ada teman yang tidak punya tim, biasanya kita mau join sama tim apa yang saya ngomong. Oke, gas langsung ke satu tim bareng.
0: Oke, syarat orang yang mau masuk ke tim Anda harus apa?
3: Punya mobil Tamiya.
0: Mobil Tamiya. Kalau umur?
3: Umur.
0: Bebas ya, umum. Oke, syaratnya harus punya mobil Tamiya. Sudah berapa lama ini tim Anda dibentuk?
3: Kalau saya timnya masih baru sih.
0: Oh, masih baru.
3: Awalnya saya punya tim dulu.
0: Ya.
3: Cuma karena yang lain-lain terpisah-terpisah ya kita terpisah juga.
0: Iya. Hiatus ya?
3: Iya. Bangun baru lagi.
0: Oke. Ya. Kalau Bung Willy sendiri, ini merupakan ketua tim Achilles ya.
1: Ya.
0: Udah berapa lama tim ini?
1: Achilles itu udah dari tahun 90-an. Sebenarnya Achilles itu perubahan.
0: Ya.
1: Jadi awalnya itu tim ini namanya Volcom. Tim saya itu namanya Volcom di era 90-an.
0: Nama merek baju.
1: Ya. Jadi di era 90-an itu sampai 2000-an itu namanya Volcom.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah tahun 2015-an lah baru nama diganti ke Achilles.
0: Achilles ya. Oke. Okay. Ada berapa membernya?
1: Member itu kalau dari tim Achilles itu udah banyak, sebenarnya banyak sih, cuman ada beberapa yang keluar,
0: okay,
1: pindah tempat dan lain-lain kan, kayak
0: yeah,
1: Manado kayak itu. Sekarang yang aktif ada sekitar hampir 10
0: orang,
1: yeah,
0: ya. Syaratnya sama dengan Bung Romi, harus punya mobil Tamiya dulu.
1: Ya, mau bilang syarat sih sebenarnya itu kan berdasarkan kemauan kita masing-masing. Maksudnya kepingin untuk main, kita terima. Kalau mau gabung ke kita juga berdasarkan suka-sukanya dia, feel-nya dia, perasaan dia. Maksudnya apakah dia memang satu visi, satu misi sama kita.
0: Ya.
1: Terus ya itu kan kita tidak bisa memaksakan orang kan.
0: Iya benar juga ya. Jadi masing-masing tim ini punya perbedaan masing-masing ya, gitu. Cara masuknya juga beda. Ya. Oke. Nah kalau Bung Jongin sendiri, ini merupakan ketua dari tim One Speed ya.
3: Kalau tim One Speed ini terbentuknya bersamaan dengan kita punya komunitas.
0: Oke.
3: Molukas dalam kelas size damper ini ya.
0: Tahun berapa?
3: Sekitar 2-3 tahun lah.
0: Oke.
3: Sampai 3 tahun lalu.
0: Ya.
3: Nah, lalu kriteria masuk tim saya itu tidak ada kriteria yang spesial. Siapapun itu dia yang ingin bermain bersama kita, ayo.
0: Oke.
3: Mau punya mobil, tidak punya mobil, saya sediakan.
0: Oke.
3: Cuman sebagai ketua tim, saya juga lihat karakter orangnya.
0: Oke.
3: Karena dalam permainan ini, karakter orang sangat diperlukan.
0: Ya.
3: Orang yang kalau ketemu bahasa Ambon bilang cakadidi,
0: cepat
3: bingung, tidak. Kalau buat saya tidak layak main.
0: Oke.
3: Main permainan ini, kalau menurut saya harus orang yang tenang.
0: Tenang. Attitude-nya juga mungkin harus bagus ya.
3: Tapi tidak boleh keterlaluan tenangnya.
0: Oke.
3: Tenang, fokus, itu kriteria tim saya itu.
0: Oke.
3: Ada beberapa adik-adik, lalu masalah umur tidak terbatas.
0: Umum ya?
3: Di tim saya itu ada perempuan.
0: Ya.
3: Ada ABG. Anak masih SD juga ada.
0: Ya.
3: Sama yang paling tua mungkin saya.
0: Oke.
3: Jadi kriteria umur tidak dibatasi.
0: Tidak dibatasi berarti Anda bertiga ini untuk umur tidak dibatasi. Kalau member-member tim lain juga kayaknya sama ya.
3: Iya, sama.
0: Oke. Ada berapa tim di komunitas Tamiya tadi? 11 ya?
3: Kurang lebih 11.
0: 11 dengan masing-masing ketuanya ya. Sendiri-sendiri ya.
3: Tim itu paling banyak bisa ada yang sampai 10.
0: 10. Ya. Itu jadi paling banyak ya membernya.
3: Untuk perorangan banyak kita.
0: Oke. Ini base campnya kalau boleh tahu di mana sih? Kalau sering main Tamiya di Ambon. Ini biar pendengar juga tahu ya, yang mungkin hobinya sama.
3: Kalau sementara ini base camp kita berada di Jalan Antoni Ribok, samping Planet Surf.
0: Oke.
3: Itu base camp kita. Dan buat adik-adik atau saudara-saudara yang ingin
0: gabung
3: dalam komunitas Tamiya Maluku, part-partnya juga tersedia.
0: Yeah. Oh di situ, oke. Okay. Budgetnya sekitar berapa kalau boleh tahu untuk bisa kayak mau beli mobil Tamiya ini?
3: Budget minimum kira-kira kalau tergantung ya.
0: Kalau zaman dulu kan beda ya budgetnya, zaman sekarang.
3: Part yang kita pakai.
0: Oke.
3: Okay. Ada istilahnya. Ada damper 50%, 75%, 20%, 100%. Kalau 100% bisa, kalau damper 100,
1: 3 jutaan.
3: 3 jutaan lebih ke atas.
0: Ya.
1: Satu mobil.
0: Oh, satu mobil.
3: Satu mobil saja. Tapi kalau untuk kita ada part replika yang kita pakai, 500-an lebih sudah bisa punya satu mobil.
0: Satu mobil. Ya. Oke.
3: Okay. Kalau itu part replika.
0: Oke.
3: Okay. Seluruhnya ya. Kita pakai part replika. Dan mesinnya juga itu masih mesinnya
0: iya.
3: Ini sudah bisa 500-an ke atas sudah bisa punya satu mobil.
0: Satu mobil ya, minimal budgetnya segitu 500-an ke atas. Kayaknya kalau untuk 500-an zaman sekarang bisa lah gitu ya, cukup kayak bisa gitu. Tapi kalau mereka yang belum mengerti tentang Tamiya ini belajarnya di mana mungkin?
1: Bisa kita bantu.
0: Okay.
1: Yang penting selama dia mau beradaptasi sama kita, kepingin untuk main, pasti kita bantu. Karena kita itu sekarang lagi cari member-member baru buat kita bisa meningkatkan regenerasi
0: ya, biar tidak
1: mati sampai
0: tidak punah sampai di situ.
1: Apalagi terus berkembang kan, Tamiya ini terus berkembang gitu deh.
0: Iya.
3: Kan kita yang senior di komunitas ini juga tidak pernah menutup diri. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau ada adik-adik yang baru,
0: anak-anak Gen Z ya.
3: Siapapun itu yang lihat,
1: pasti kita bantu. Pasti bantu.
3: part yang punya mereka kurang pun, kalau kita yang senior punya berlebihan, udah,
0: wah,
3: bantu pakai punya kita.
0: Jadi supportnya ini benar-benar bagus ya, ya untuk mereka yang mau mungkin belum.
3: Kita rata-rata semua.
1: Jadi,
3: Pak William,
1: jangankan jangankan untuk member baru, pada kadang-kadang event, sementara event antara kita kan beda tim. Nah, antara sesama kita itu kalau ada kekurangan-kekurangan itu kita saling mengisi.
0: Iya.
1: Jadi saling memberitahu apa oh kekurangannya ini atau apa mobil partnya kurang kita kasih gitu.
0: Oke. Nah, berarti event-event udah berapa lama event yang sudah digelar selama ini di komunitas Tamiya? Kalau, kalau untuk tahun 2025 kemarin udah berapa kali event?
3: Kalau kita diamun dari berdirinya ini
1: komunitas
3: kita komunitas ini 4 bulan ini sudah 3 tahun. Kita sudah punya jadwal.
0: Oh, oke. Okay. Jadi jadwalnya udah ada ya?
1: Iya.
3: Satu tahun awal itu kita satu minggu sekali kita lomba.
0: Oke.
3: Okay. Nah, berjalannya waktu ada pemikiran-pemikiran, ada kendala-kendala yang kita temui, lihat aktivitas kawan-kawan. Jadi sekarang kita semua berkeputusan dua minggu sekali lomba. Itu okay. Dalam bentuk fundraise.
0: Oh, fundraise. Ya.
3: Jadi itu sudah punya tim-tim punya jadwal. Umpama minggu ini saya tim One Speed yang bikin, dua minggu berikut tim Achilles, begitu terus kita rolling. Untuk syukur-syukur untuk event besar tambah nanti untuk AMX nanti ini kita sudah 3 atau 4 kali ya event besar begini. Sudah sekitar 3 atau 4 kali.
0: Okay.
3: Kemarin baru selesai piala Wawali.
1: Wakil Wali Kota.
0: Ya.
3: Ya, puji Tuhan berjalan lancar.
0: Lancar.
3: Aman. Ibu Wawali juga senang melihat apa yang kita main.
0: Ya.
3: Dan dia bersedia menjadi pembuka seni 4WD.
0: Wah, luar biasa nih ya. Nah, mobil Tamiya ini juga memang kalau menurut aku ini penggemarnya juga banyak ya. Kalau menurut saya pribadi, karena kayak main Tamiya itu kita bisa lepas dari HP, dari handphone ya, kayak lebih seru gitu.
3: Terutama buat anak-anak.
0: Iya.
3: Buat anak-anak, ada beberapa anak di tim saya itu orang tuanya sudah langsung, om, semenjak main Tamiya sama lupa HP
0: dulu. Oh iya.
3: Jadi pulang sekolah habis belajar yang dipegang mereka itu Tamiya.
0: Tamiya.
3: Itu pun ilmu pak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya, betul.
3: Main Tamiya bukan jadi sekadar hobi.
0: Iya.
3: Di situ ada ilmu. Ada kesabaran kita.
0: Iya.
3: Karena mobil Tamiya ini bukan mobil yang asal kita bikin.
0: Iya. Ada kreativitas kita tersendiri juga dalam merancang mobil itu.
3: Presisinya mobil harus kita punya.
0: Iya.
3: Semua. Karena kita main IDC. Jadi ukuran ban, roller.
0: Iya.
3: Harus semua sesuai.
0: Iya.
3: Kalau tidak sesuai, akan
1: harus jadi nanti. Ada regulasinya istilahnya.
0: Oke, okay, ada peraturannya ya.
1: Peraturannya.
0: Regulasinya.
1: Peraturan yang berlaku.
3: Jadi, ya. Main tadi ada banyak peralatan.
0: Iya.
3: Mesin bubur, apa semua. Jadi itu
1: buat ya, membantu anak-anak kreativitas
3: di bawah umur yang tidak bisa, belum tahu kerja itu. Kalau main tadi pasti bisa.
0: Iya.
3: Kerja super. Dan satu pak. Ini bukan cuma sepertiku.
0: Ya.
3: Kalau menurut kita bisa kalau yang mau pro benar hobi yang menghasilkan.
0: Ya.
3: Kalau saya dulu di kelas NASCAR itu kebetulan bisa ada orderan-orderan yang datang ke saya. Kan hobi yang menghasilkan.
0: Iya.
3: Baru bukan dari Ambon.
0: Iya.
3: Dari Kupang, fokus ke Manado. Jadi lahan pekerjaan.
0: Lahan pekerjaan juga. Komunitas Tamiya ini bukan hanya ada di Ambon aja, tapi hampir di seluruh Indonesia pastinya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Tamiya Mini 4WD, nah, bisa dijelaskan ini Tamiya Mini 4WD ini spesifikasinya seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan Tamiya-Tamiya yang lain?
1: Tamiya 4WD itu sendiri karena 4WD itu perputaran 4 roda.
0: Okay.
1: Jadi istilahnya kayak gitu. Awalnya Tamiya itu kan memang dia perputarannya 4 roda. Nah, untuk regulasi Tamiya sendiri itu kalau Tamiya yang benar-benar Tamiya harus tetap 4 WD.
0: Oke.
1: Ya, kecuali kayak kita main NASCAR yang bebas. Itu istilahnya FFA, bebas, kelas bebas. Itu tidak pakai 4 WD lagi, jadi bukan minim 4 WD.
0: Ya.
1: Jadi ini perputarannya cuma ban belakang.
0: Ya.
1: Jadi istilah 4 WD, minim 4 WD itu sebenarnya sama kayak mobil 4 WD, tapi dalam bentuk mini.
0: Ya. Ya, gitu. Oke, jadi itu ada perbedaannya ya, antara mini 4 WD ini. Gitu. Oke. Jadi ini yang diperlombakan nanti di PON?
1: Minim 4 WD ini? Ya. Oh. Tamiya. Ada tiga kelas untuk PON nanti, itu ada tiga kelas. Yang pertama itu
2: STB.
1: Ya, STB itu IBC.
0: Ya.
1: Indonesia Basic Class.
0: Ya.
1: Terus yang kedua itu IDC, Indonesian Damper Class, sama IOC, Indonesia Open Class.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu regulasi mobilnya beda juga semua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi mini 4 WD juga.
1: 4 WD, mini 4 WD.
0: Regulasinya seperti apa sih kalau boleh tahu?
1: Mungkin beda-beda ada sih mobil.
2: Kalau IBC, IBC itu
1: standar.
2: Itu Tamiya standar kotakan.
0: Oke.
2: Okay. Itu part yang kita gunakan harus part ori kotakan awal kita beli mobil.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau IDC sudah ada modifikasinya. Kita udah bisa pakai bumper karbon.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi udah ditambah part-part lah.
2: Ada pemberat-pemberatnya.
0: Ya.
2: Roller sudah tidak sudah pakai roller.
1: Mobil tadi.
0: Ya.
2: Roller sudah bearing sudah bisa pakai bearing. As roda pun sudah bisa kita pakai yang ukuran 72. Yang 2 mm yang panjang. Bearing sudah boleh dipasang di sasis. Itu. Kalau yang IBC tadi itu benar-benar basicnya harus asli kotakan
1: standar.
0: Oke.
2: IOC sudah ada sedikit modifikasi. Kalau IOC itu sudah lebih banyak juga modifikasi.
1: Bebas.
2: Sudah bebas. Tapi part yang harus digunakan harus part Tamiya atau yang disetujui oleh
1: IMI
2: minimum 4 WD.
0: Ya.
2: Ada part-part yang tidak disetujui, yang tidak bisa dipakai di lomba-lomba seperti itu, guna atau impor itu. Part-part replika yang membran, jenisnya membran tidak boleh dipakai, FRP yang replika tidak boleh, tidak bisa dipakai.
1: Satu. Jadi tidak menyerupai ori, original gitulah istilahnya.
0: Ya. Nah, mengapa Mini 4WD ini layak dipertandingkan di PON 2008? Apakah ada alasan tertentu?
1: Mungkin dari pihak IMI melihat audiensi daripada masyarakat Indonesia sendiri, karena permainan ini dimainkan hampir seluruh provinsi di
0: Indonesia. Ya. Oke, jadi banyak yang main ya untuk Mini 4WD.
1: Jadi di tiap-tiap provinsi itu ada tim-tim besarnya juga.
0: Oke.
1: Yang sering ikut kejurnas.
0: Gitu. Kejurnas.
1: Ya. Awalnya sih dari kejurnas.
0: Ya. Kalau komunitas Tamiya Ambon sendiri udah berapa kali ikut pertandingan di luar kota Ambon?
2: Kalau pertandingan open class kita sudah kalau keseluruhan semua kelas kita dari Ambon sudah sering.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk IDC ini kejurnas kita dari Maluku baru satu kali
0: tahun kemarin.
2: Di Makassar. Tepatnya di Makassar dan sudah boleh bersaing Maluku dengan tim-tim yang istilahnya sudah belasan tahun
0: puluhan
2: tahun berkecimpung di dunia ini di IDC ini kita sudah bisa bersaing dan
0: syukurnya
2: kemarin Molukas Mini 4WD juga punya poin ya di Kajumas malahan poin kita ada tim yang sudah main di luar kita poinnya juga di bawah kita Molukas Mini
0: Oke, jadi itu alasannya ya. Nah, ngomong-ngomong soal part, kan bukan hal mudah kan untuk dapat order deal bagian-bagian tertentu dari mobil Tamiya ini. Nah, saya mau tanya untuk Anda bertiga ini, kalau Bung Romi sendiri, nah pernah nggak gitu susah untuk dapat order deal atau bagian-bagian tertentu dalam merancang mobil Tamiya Anda?
2: kalau part ya pasti kadang-kadang susah, soalnya kan bukan kita sendiri yang main.
0: Ya.
2: Kalau kita di Ambon, orang masih melihat bahwa Tamiya itu sangat awam. Tapi kalau di daerah luar, Jakarta, Surabaya, itu antusiasnya yang jadi.
0: Oke.
2: Itu kalau di daerah-daerah Pulau Jawa itu bah, dia punya event-event fundraise atau pejuna itu di total budgetnya sampai 300 juta.
0: Oke.
1: 500 kemarin terakhir.
0: Wah.
1: Total bonusnya 500.
2: Total bonus 500 juta.
0: Iya.
2: Padahal itu cuma fundraise.
0: Fundraise.
1: Iya. Pejunas kemarin, Pejunas.
2: Kemarin Pejunas.
1: Ya 500
2: juta. Terakhir ada yang 1M.
1: 500 kemarin ya. Terakhir. Rencana 1M tapi belum jadi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi di luar itu orang beramai-ramai mungkin. Kadang-kadang mungkin mereka menimbul gitu, kita tidak tahu. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan kita sangat susah. Kita main kontak orang kenalan, bang.
0: Kalau di Ambon sendiri belum ada.
1: Ada kan terbatas. Kan
0: ambil, terbatas.
1: Kan? Dari luar juga kan.
0: Oke. Oke.
2: Kan? Kita ambil dari luar. Dari toko-toko di Ambon masih punya cuma satu toko karta. Cuman kalau menghadapi event besar,
0: ya,
2: yang partnya harus sesuai IDC, nah disitulah ketemu kendala.
0: Oke.
2: Okay. Karena selama kita main fundraise, ada part-part yang tidak diizinkan di IDC.
0: Ya.
2: Nah itu kawan kita yang pengadaan itu Pak, lebih sering berpesan yang replika
1: lebih murah ya,
2: karena lebih murah partnya. Mas, ketika kita menghadapi event untuk IDC,
0: ya,
2: nah disitulah kita susah.
0: Oke.
2: Okay. Partnya kadang tidak ada juga terbatas. Jadi ya, siapa cepat dapatlah.
0: Oke. Okay.
2: Lambat pecah otak sendiri juga.
0: Oke. Okay. Pernah nggak mungkin dapat yang nggak ori?
2: Pernah.
0: Oh pernah.
2: Banyak kali.
0: Banyak ya.
2: Terutama buat mesin. Ada istilah di Jawa itu apa ya? Aseton ya.
1: Aseton.
2: Mesin yang sudah mereka sorti. Jadi yang udah sorti yang lemah.
1: Istilahnya kita ke bagian jeleknya.
2: Pakimulan yeah, dikirim ke daerah.
0: Wah jahat ya, jahat rusak. Ya. Oke, okay. Nah ngomong soal persiapan PON 2028 ini, sejauh ini persiapan untuk menuju PON gimana untuk komunitas Tamiya di Kota Ambon? Ini seleksinya berapa ya, tim sih?
2: Ya. Gitu. Kalau kita sih, kalau untuk PON belum terpikir ke situ ya,
0: ya,
2: karena ini baru direncanakan saja. Tapi untuk mengenai kesiapan, siap atau tidak, kita siap.
1: Siap,
0: pasti. Ya. Sudah siap, pasti siap ya?
1: Pasti siap.
2: Karena yang saya bilang tadi, dua minggu sekali kita event, maka kan berarti tiap saat kita fokus untuk permainan ini. Nah begitu, mengenai PON, tergantung kita punya komunitas
1: ini.
2: Apa yang mau tidak menyodorkan kita, komunitas ini yang Pak Beri Maluku, untuk mawarnya.
0: Nah, ya, ini pertanyaan menarik nih.
1: Sekalian ya, mungkin tambahan ya kan.
0: Ya.
1: Jadi kita itu sudah terdaftar di bawah IMI, IMI pusat dan IMI provinsi. Nah, sekarang itu kami sekaligus mungkin momen ini kami meminta untuk kesediaan dari IMI provinsi untuk bagaimana kita bisa lebih maju ke depannya, karena sampai sekarang itu belum pernah ada kegiatan IMI satupun. Padahal kita sudah terdaftar di bawah IMI Provinsi.
0: Ya.
1: Nah, dari IMI Provinsi sudah pernah ketemu sama kita, tapi untuk kelanjutannya kita belum tahu seperti apa.
0: Oke.
1: Nah, jadi cuman hanya kita dibawahi oleh IMI, tapi untuk program-program IMI pun kami belum tahu. Padahal ya, itu untuk syarat kejurnas itu kan harus minimal ada kejurda, ada kejurprof.
0: Ya.
1: Nah, baru bisa ke
0: kejurnas.
1: Kejurnas ya, kejurnas bebas sih kalau untuk standar, tapi untuk syarat untuk ke PON harus di daerah itu harus ada lombanya ya, harus ada ya, kejurda sama kejurprof.
0: Oke.
1: Itu standar mutlak.
0: Oh, harus ya itu harus, syaratnya ya, gitu. Tapi sampai sejauh ini
1: sampai belum, sekarang belum pernah.
0: Belum IMI, belum ada,
1: belum pernah. Ada IMI provinsi, IMI kota pun belum ada, kita ada, belum ada sama sekali.
0: Kalau dukungan dari pemerintah gimana sejauh ini? Supportnya?
2: Ya selama ini yang saya bilang kita masih
1: baru
2: berjalan sendiri ya. Komunitas ini yang saya tadi sempat bilang puji Tuhan, ibu kita, ibu wakil wali ya, kota
3: sudah bersedia menjadi pembina kita.
0: Ya.
3: Nah, ini mungkin batu loncatan untuk kita ke depan, biar para pemuka-pemuka kita di Provinsi Maluku, terkhususnya Kota Ambon, bisa melihat kita punya komunitas.
0: Oke.
2: Dan mungkin minggu depan ada eventnya Pamia bersamaan sama event yang lainnya itu yang digagas oleh Kakak Patrick Munandar.
0: Ya.
2: Nah, di situ juga kita Pamia dimasukkan. Nah, kebetulan karena saya punya saudara termasuk pengurus di situ, saya minta tolong ikut Pamia buat masuk, dan akhirnya Pamia pun diizinkan ikut partisipasi dalam event itu, karena di event itu ada event sound system, ada event modifikasi mobil, motor, dan kebetulan berkat izin dari Kakak Patrick Munandar, akhirnya kita Pamia juga masuk, dan salam hormat buat Kakak Patrick.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Bung Patrick ini sering support ya untuk olahraga yang ada di Maluku, makanya Kota Ambon. Namanya memang sudah terkenal banget, ya, dukungannya oke.
2: Sebesarnya buat Kakak Patrick.
0: Iya.
2: Selalu menjunjung kita anak-anak muda.
0: Anak-anak muda.
2: Ke depan lebih
0: baik. Wah, luar biasa. Nah, waktu kita kayaknya sudah mepet sekali nih ya, karena kayak satu jam itu kayak nggak cukup untuk menceritakan hal ini. Nah, sebelum saya close program Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini, mungkin dari Anda bertiga masing-masing nih, untuk mempertegas lagi mungkin harapan Anda ke depan untuk komunitas Tamia ini ya, terus di menuju PON 2028, dan juga untuk kebaikan dari komunitas Tamia yang ada di Kota Ambon ya. Saya mulai dulu dari Bung Romi.
2: Ya, terima kasih. Kalau harapan saya ke depan itu bahwa ke depan kita Tamia makin banyak peminatnya, semakin kompak kita punya komunitas, semakin dikenal luas dengan masyarakat Maluku khususnya, dan tidak mungkin juga untuk daerah-daerah juga mengenal kita. Dan satu harapan saya bahwa mudah-mudahan kalau misalnya nanti kita semua komunitas ini dia panjang umur, saya berharap komunitas ini bisa membuka suatu event yang besar yang bisa menyatakan player-player dan racer-racer dari seluruh Indonesia datang ke Ambon.
0: Wah, mantap. Baik. Untuk Bung Willy,
1: mungkin sama seperti Bung Romi, jadi cuma tambahan saya itu mungkin dari minta support, kami minta support dari IMI provinsi dan IMI kota untuk kami ke depannya, karena saya juga sekalian di sini mengajak kita semua saudara-saudara kita di Maluku buat jangan ragukan anak untuk main Tamia, karena ini sekarang Tamia bukan sekedar hobi, bukan sekedar permainan anak-anak. Ini sekarang Tamia sudah masuk dalam cabang olahraga PON.
0: Ya.
1: Jadi sudah bakat. Jadi saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu, untuk anak-anak jangan takutkan anak-anak untuk main Tamia. Mungkin itu saja.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Willy. Terakhir untuk Bung Jongen.
3: Ya, untuk saya sih pemikirannya sama mereka.
0: Ya.
3: Begitulah. Ke depan kita lebih maju, Molukas Mini 4WD, dan lebih banyak penerus-penerus kita.
0: Ya.
3: Untuk ke depannya adik-adik jangan takut main Tamia.
0: Ya.
3: Mari. Untuk sekarang kita masih di Kota Ambon yang lebih rame. Saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, anak-anak dari Maluku Tengah, dari manapun, Seram, mari, yang punya jiwa dan punya hobi bermain Tamia, sama-sama kita majukan komunitas Mini 4WD Maluku.
0: Harapan Anda sendiri untuk dukungan pemerintah menuju PON 2028, pemerintah daerah?
3: Ya, untuk itu yang berkompeten di bidang ini, mari lihat kita komunitas ini, majukan kita, karena ini olahraga atau hobi yang positif, bukan hobi yang negatif.
0: Ya,
3: mungkin itu saja.
0: Jadi harapan untuk pemerintah ya bisa melihat hal ini, karena ini benar-benar nih untuk kebaikan Maluku juga, Kota Ambon juga ya, membawa harum Kota Ambon ke depan untuk PON 2028. Terima kasih untuk Anda bertiga yang sudah hadir di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sukses untuk komunitas Tamianya ya, sampai tak lekang oleh waktu ya, karena ini komunitas sudah dari zaman dulu sekali ya. Ya, akhir kata saya close sampai di sini ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini dengan judul Main Tamiya Mini 4WD Denda Masa Kecil yang Menuju ke PON 2028. Terima kasih untuk Bung Romi Laisina yang merupakan ketua tim All for One. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir. Dan untuk Bung Jongen Matuan Kota yang merupakan tim One Speed, terima kasih Bung Jongen atas waktunya. Dan terakhir untuk Bung William Lohana Pesi yang merupakan tim dari Achilles, terima kasih.
1: Sama-sama ya.
0: Dan pendengar, saat lagi saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi, berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Lintas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, amat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan

0: Ria Persik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap, jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Myanmar, Filipina, Sugandi Avandi, RRI 3, terus mendara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
3: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
4: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan TVIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
3: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Presiden udah marah-marah nih masalah katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan

0: Pangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah PISEL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil dari sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dipimpin dari kita juga sebagian.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpanjangan lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak, kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
0: konkret. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Ya, Ayan.
5: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Mekkah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Mekkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem yang stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat, sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi, dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
7: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter, dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua, di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai-pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat, mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
6: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibatalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dohu dan Bewari, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekkah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo, dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml, dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung, dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
9: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa boleh kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. dari 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat disampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Nyi Rabdul Ditul oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya baik, pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda semua. Seperti biasa yang mau gabung-gabung spesial lagu Indonesia dan juga mancanegara di malam ini ya. Saya ulangi lagi, pendengar, untuk Ruang Rindu di hari ini untuk Anda, ya, Anda bisa gabung-gabung di 0915 0911 311511 atau di line WhatsApp

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

UMKM adalah penggerak utama ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal, Anda tidak hanya mendukung usaha kecil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian bangsa.

Gemetar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka seleslah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, malam di edisi siar hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di siar Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti, di hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di Jumpa Sajian pagi ini untuk Anda Minggu 10 Mei 2026. Dan justru mendengar bakal temani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan shalom, salam sejahtera untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Dari awal hari yang baru di hari yang ke-10 di bulan Mei ini, kami ada untuk Anda hingga nanti pukul 6. Dan nanti juga bakal kita ikuti renungan pagi ini bersama dengan Bapak Yohanes Latbual SS dengan renungannya Kasih yang Setia Menemukan Kristus di Dalam Roh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan di sini renungan dengan judul Kasih yang Setia Menemukan Kristus di Dalam Roh, diantarkan oleh Bapak Yohanes Latbual SS. Kami hadirkan ke ruang

Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik. Sebelum kita memulai ibadah sabda kita pada pagi ini, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini menghantar kita pada sebuah percakapan yang sangat dalam dan intim antara Yesus dan para muridnya menjelang kenaikannya ke surga. Yesus memberikan sebuah janji yang menguatkan hati. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ia berjanji akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, yang akan menyertai kita selamanya. Artinya, kita tidak berjalan sendirian di dunia ini, sebab Roh Kuduslah yang akan menyertai dan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa kepada kita. Melalui Roh Kudus, kita dipersatukan dengan Yesus dan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapannya, dengan bersama-sama kita berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas rahmat kebangkitan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang senantiasa menyinari jalan hidup kami hingga hari Minggu Paskah ke-6 ini. Pada hari ini, kami berkumpul untuk mendengarkan sabdamu. Melalui Injil Putramu, Engkau menjanjikan Roh Kebenaran, Sang Penolong yang akan menyertai kami selamanya. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami masing-masing. Bukalah telinga dan budi kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi sungguh memahami, bahwa mengasihi Yesus berarti setia melaksanakan perintah-perintah-Nya. Kiranya Roh Kudus yang Engkau utus menuntun kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu di tengah dunia, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian atau yatim piatu, melainkan merasa dekat dan bersatu dengan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita bacakan dan kita dengarkan, Tuhan Yesus membuka pengajarannya dengan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Menuruti perintah Yesus berarti memilih untuk jujur saat orang lain curang, memilih untuk mengampuni saat orang lain menyimpan dendam, dan memilih untuk melayani saat orang lain ingin dilayani. Ketaatan inilah yang membuktikan bahwa kasih kita kepada Yesus itu hidup. Yesus tahu bahwa menuruti perintah-Nya itu tidak mudah. Manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Itulah sebabnya Ia menjanjikan seorang penolong atau penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang membisikkan kebenaran saat kita bingung dan memberikan ketenangan saat kita cemas. Kita tidak perlu mencari Tuhan ke tempat yang jauh, karena Ia diam di dalam bait-Nya yang suci, yaitu hati kita. Dunia tidak melihat Dia, tetapi kamu melihat Dia. Mengapa? Karena kita melihat dengan mata iman. Yesus menjanjikan sebuah hubungan timbal balik. Kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Ini adalah puncak dari kehidupan Kristiani. Sebuah persatuan mistis di mana hidup kita tidak lagi digerakkan oleh ego, melainkan oleh kasih Kristus yang mengalir melalui perantaraan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu Paskah ke-6 ini mengajak kita untuk menyadari kehadiran penolong itu. Mari kita berhenti merasa sebagai yatim piatu, karena kita memiliki Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kaki kita. Marilah kita berkomitmen kembali. Jika kita mengaku mengasihi Kristus, marilah kita wujudkan itu dalam tindakan nyata sesuai perintah-Nya, melalui bimbingan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar dari Ambon yang terkasih, dalam sukacita kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru bagi dunia, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang penuh kasih. Mari kita berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terangilah hati dan budi mereka dengan kebijaksanaan-Mu, agar mereka mampu menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat serta menjaga persatuan dan keadilan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin gereja, bagi Bapa Paus, para uskup, para imam, dan para pelayan umat. Semoga mereka setia mewartakan kabar sukacita kebangkitan Kristus, menjadi teladan dalam kasih dan kerendahan hati, serta menuntun umat-Mu dalam kebenaran dan iman yang teguh. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi perdamaian dunia. Ya Bapa, kami berdoa bagi dunia yang sering dilanda konflik.
kekerasan, dan perpecahan. Semoga terang kebangkitan Kristus menghalau kegelapan, kebencian, dan permusuhan, sehingga tercipta perdamaian, rekonsiliasi, dan persaudaraan sejati di antara semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi seluruh umat Allah. Ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Semoga melalui perayaan Paskah ini, iman kami semakin diteguhkan, harapan kami diperbarui, dan kasih kami semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi saksi Kristus yang bangkit di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas perjamuan sabda-Mu yang telah kami terima. Melalui janji-Mu, Yesus Kristus, Engkau telah menyegarkan harapan kami bahwa kami tidak akan pernah menjadi yatim piatu di dunia ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menetap di dalam hati kami. Biarlah Roh kebenaran itu membimbing langkah hidup kami. Berilah kami kekuatan untuk mewujudkan kasih kami kepada-Mu melalui ketaatan akan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penyertaan Sang Penolong, kami mampu menjadi pembawa damai, saksi kebenaran, dan saluran kasih bagi sesama yang kami jumpai. Biarlah dunia melihat bahwa Engkau hidup dan hadir di tengah-tengah kami melalui cara hidup kami yang selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ini ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian mimbar mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

0: sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.

0: untuk Provinsi Maluku itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret.
1: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Suruin lah dinamika Maluku edisi Minggu 10 Mei 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Ambon mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga di kawasan Latiri 2, Kecamatan Baguala. Insiden yang terjadi tepat di samping kawasan Citralen ini menghantam kediaman keluarga Alan Adrian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian kamar mandi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, mengonfirmasi bahwa pihaknya segera menerjunkan tim setelah menerima laporan warga melalui layanan call center. Satu unit mobil rescue bersama 7 personel dari pos Mako dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses pembersihan material pohon dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar. Akses dan area rumah kembali kondusif. Hingga sore kemarin, situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman terkendali, namun mengingat cuaca ekstrim yang masih melanda sebagian besar wilayah Kota Ambon, pihak damkar menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana serupa. Pemerintah Provinsi Maluku terus tancap gas mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Bumi Raja-Raja. Langkah ini pendengar diambil untuk memperluas jangkauan penerima manfaat khusus bagi kelompok rentan sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan pangan lokal tetap terjaga. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menyatakan komitmennya untuk memastikan program nasional ini berjalan merata hingga ke pelosok daerah. Tercatat sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah ini mencapai lebih dari 55% dari total target 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dan gubernur menegaskan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut dan sagu ke dalam rantai pasokan program. Dengan melibatkan pelaku UMKM dan sektor pertanian daerah, program MBG diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi. Meski diguyur rintik hujan, ratusan prajurit Kodam 15 tetap turun ke jalanan melakukan aksi bersih di Kota Ambon. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor utama, mulai dari kawasan Jembatan Bank Mandiri hingga area sekitar pasar SPBU. Kapak Sahli Pangdam 15 Patimura, Brigjen Tenis Joli Soawa memimpin langsung jalannya kegiatan, menekankan pentingnya ketulusan dalam bekerja. Inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai mencapai 3,13% dengan komoditas pemicu diantaranya emas, perhiasan hingga tarif angkutan udara. Berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat, berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten kota, inflasi tahunan atau year on year April 2026 di Maluku tercatat 3,13% menurun dibandingkan bulan April 2025 yang mencapai 3,40%. Dalam paparannya, statistisi ahli madya BPS Maluku Jessica Pupela menjelaskan, dari 3 kota indeks harga konsumen IHK di Maluku, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,99%, disusul Kabupaten Maluku Tengah 3,13%, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 2,96%. Inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07%, sedangkan yang terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45%. Dirincikan, sejumlah komoditas memberikan andil dominan terhadap inflasi, diantaranya emas perhiasan, tarif angkutan udara dan juga bawang merah. Selain itu, beras, cabai rawit, ikan cakalang, hingga biaya pendidikan dan tarif rumah sakit yang juga turut mendorong kenaikan harga.
0: Untuk Provinsi Maluku, itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret. Nah, pemicunya itu yang mengalami inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran transportasi. Itu inflasi 4,01% dengan andil 0,53%.
3: Sementara itu, secara bulanan atau mantuman, Provinsi Maluku mengalami deflasi 0,17% pada April 2026. Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti ikan selar, ikan layang, cabai merah, hingga sayuran dan bahan pangan lainnya. Komoditas lain yang turut menyumbang deflasi antara lain buncis, pisang, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan harga ini menjadi faktor penahan laju inflasi di Maluku pada periode April 2026. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pendidikan melakukan penataan guru secara bertahap untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di seluruh kepulauan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menegaskan bahwa proses distribusi ini murni dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan seluruh sekolah tetap memiliki tenaga pengajar yang memadai. Mengingat mutasi adalah hal yang wajar bagi aparat sipil negara, maka para guru diharapkan tetap fokus menjalankan tugas profesionalnya demi kelancaran proses belajar mengajar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi penataan ini secara berkelanjutan agar distribusi tenaga pengajar di Maluku Tenggara semakin merata dan berkeadilan. Anggota Komisi 5 DPR RI Sa'adiyah Oluputi mendorong pengembangan Bandara Patimura Ambon agar lebih menonjolkan identitas budaya khas Maluku dalam rapat dengar pendapat di kantor Gubernur Maluku Kamis kemarin. Ia menekankan bahwa bandara adalah cermin pertama bagi wisatawan saat menginjak kaki di bumi raja-raja dan berharap simbol-simbol daerah seperti kekayaan laut dan rempah dapat terlihat jelas serta konsep Ambon Kota Musik benar-benar dihidupkan melalui penyediaan ruang pertunjukan seni di sudut-sudut bandara. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan ruang khusus bagi produk UMKM unggulan. Wisatawan diharapkan dapat dengan mudah menemukan produk autentik seperti olahan pala, cengkih, sebagai buah tangan. Menutup aspirasinya, ia mengingatkan juga pihak Angkasa Pura agar tidak mengabaikan fasilitas dasar seperti kebersihan toilet dan kenyamanan musola yang menjadi standar mutlak pelayanan. Semua masukan ini diharapkan menjadi prioritas utama guna mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pregar PT Bank Indonesia Kantor Cabang Ambon memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi program BP Jam Sostek yang menyasar para pelaku usaha mikro. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mendalam kepada para agen briling mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah. Dengan jaringan agen briling yang tersebar luas, masyarakat kini diharapkan dapat lebih mudah mengakses pendaftaran dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja hingga hari tua. Sebagai bukti nyata manfaat program, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan santunan kepada ahli waris peserta yang terdaftar melalui agen briling. Total santunan kematian senilai Rp42 juta sebesar berserta manfaat jaminan hari tua diserahkan secara simbolis sebagai bentuk kepedulian dan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui kolaborasi ini, BRI Cabang Ambon berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan perlindungan sosial di Maluku. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjen Pas Maluku melaksanakan apel dan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku Riki Dwi Biantoro dan diikuti oleh jajaran pemasyarakatan se-Maluku bersama unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan, seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Maluku siap menjalankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara maksimal dan konsisten. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih membutuhkan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Usai pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan, tes urin bagi petugas dan warga binaan, penyuluhan bahaya narkotika, dan semua kegiatan ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini bukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Pemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satunya di

0: Kan pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan apel dan ikrar tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan yang berpotensi dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Direktur Bank Maluku-Maluku Utara, Syahrizal Imbar, menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri perbankan saat ini, mulai dari percepatan digitalisasi hingga perlindungan dari serangan cyber. Selain keamanan data, pengelolaan likuiditas yang matang juga menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas perusahaan. Ia menekankan bahwa adaptasi teknologi adalah kunci agar bank daerah tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat di Maluku-Maluku Utara untuk menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat terhadap bank daerahnya sendiri. Dukungan nyata dari masyarakat dinilai sebagai fondasi utama agar Bank Maluku-Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi. Pihak manajemen turut mengimbau pemerintah daerah juga dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan visi dalam semangat kebersamaan dengan bersatu mendukung akses kebanggaan daerah. Proses pembangunan ekonomi lokal diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas resmi melepas puluhan prajurit ex-Yonmarnahlan 9 Ambon untuk bertugas di Satuan Baru Batalion Infanteri 12 Marinir Jayapura, Papua. Upacara pelepasan yang berlangsung hikmat di lapangan apel Mako Kodairal 9 ini menandai babak baru bagi para prajurit petarung tersebut dalam mengemban tugas di Bumi Cendrawasih. Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan strategis penataan organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kesiapan operasional di wilayah timur Indonesia. Dalam amanatnya, Laksamana Laksda Jodi menegaskan bahwa perpindahan satuan adalah dinamika penting bagi organisasi dan meminta seluruh personil tetap menjaga kehormatan serta profesionalisme tinggi sebagai prajurit korps baret ungu di tempat tugas yang baru. Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhurge Watubun, menegaskan komitmennya untuk mengembalikan masa kejayaan olahraga di bumi raja-raja khususnya melalui cabang sepak bola. Meski Maluku dikenal sebagai gudang talenta nasional, ia menyayangkan hingga kini belum ada klub lokal yang menembus kasta tertinggi Liga Nasional. Tertinggal dari Maluku Utara United, sebagai langkah nyata, partai berlambang banteng ini menggelar turnamen bergengsi Piala Soekarno guna menjaring bibit unggul dari pelosok daerah yang selama ini belum terpantau secara maksimal. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan terdaftarnya 88 klub dari 5 kabupaten, Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Ia menjelaskan bahwa sistem pertandingan dimulai dari tingkat kabupaten, di mana para pemenang nantinya akan diadu kembali pada level provinsi. Di balik semangat yang tinggi, Benhur menyoroti kendala klasik berupa minimnya infrastruktur olahraga di tingkat kabupaten dan kota. Ketiadaan fasilitas lapangan yang memadai dinilai menjadi hambatan utama bagi atlet lokal untuk berkembang ke arah profesional. Pendegar paroki Bombay Kesukupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam mengimplementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat. Berikut laporan Mei Materbongs.
2: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
3: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, itu melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya budaya itu ada sasi.

0: hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
1: Pastor Ama menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, OI Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di OI Bombay.
0: OI Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepas yang dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala OI, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
1: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amos, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Meima Terbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di antaranya. Inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai mencapai 3,13%. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josru, selamat pagi.

Pendengar tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini untuk Anda pendengar di Minggu 10 Mei 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai wadah kreativitas bagi generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat, Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI resmi membuka sayembara desain maskot musyawarah daerah KNPI kelima. Demikian disampaikan langsung Ketua Karateker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kai Suku. Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan sayembara maskot menjadi bagian dari komitmen KNPI dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda melalui ruang kreativitas dan inovasi yang produktif. Musda KNPI kelima harus menjadi momentum kebangkitan kreativitas pemuda sekaligus ruang partisipasi generasi muda dalam membangun Kabupaten Seram Bagian Barat.

0: banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

kata selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

0: Bergaul Muat Kristiani, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah Minggu pagi kali ini dari Gereja Maranatha Ambon, 10 Mei 2026. Di sana ada reporter NC Peter yang akan hadir ke ruang dengar Anda untuk menyajikan ibadah Minggu pagi ke ruang dengar kita bersama. Shalom NC, silakan.
1: Shalom Joe, selamat pagi. Oke, pendengar, kami dari tim siaran luar saat ini berada di Gereja Maranatha Ambon untuk menyiarkan siaran ibadah Minggu pagi. Tanggal 10 Mei 2026. Majelis bertugas dari Jemaat Silo dan pembacaan terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan 9 dan dipimpin oleh Pendeta M. Hendrix R. Pendengar, kita ikuti pada Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Kota Ambon.

Maranatha, akan diadakan pelantikan Badan Penyelenggara Pelayanan Tingkat Sinode. 9. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus M.M. Hendricks R. dengan menggunakan tata ibadah Minggu kedua. 10. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. 11. Pembacaan Alkitab dari TB 2, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. 12. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Nona Atira Saulteru dan One Week Band. 13. Lagu prosesi masuk pelayan, nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. 14. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 10 Mei 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita MTH Ketua. Pendeta A. Titihai Lewakabesi MSC Sekretaris.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.